0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

90,7 FM teman terbaik kamu. Oke teman pro 2, kita masuk di segmennya lagu pilihan kamu nih ya. Dan juga tips pagi nantinya aku akan hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan di lagu pilihan kamu nih teman pro 2, ada yang bisa tebak enggak lagunya dari lagu siapa nih penyanyinya? Kuenya dari penyanyi tanah air nih ya teman pro 2. Dan ia merupakan juara pada ajang pencarian bakat X Factor Indonesia pada musim pertama nih. Dan ada mungkin yang udah bisa tebak ya. Nah betul sekali, itu dia Fatin Sidkia Lubis ini ya, yang lahir di tanggal 30 Juli 1996, atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya yaitu Fatin Sidkia nih ya, atau Fatin aja nih. Nah ia ini merupakan penyanyi, pemeran dan juga model asal Indonesia. Dan ia merupakan juara ajang pencarian bakat X Factor Indonesia di musim pertama. Setelah menjuarai ajang tersebut nih ya, X Factor Indonesia, Fatin mengeluarkan debut single pertamanya yaitu Aku Memilih Setia, yang langsung menempati posisi 1 di chart iTunes Indonesia nih teman pro 2. Sampai lupa aku mau nyebutin lagu-lagunya apa aja sih di pagi hari ini ya. Lagu-lagunya ada dari Dalam Teduh nih ya, Fatin dengan lagunya Dalam Teduh. Terus ada juga Menjelang Pagi, ada juga yang lagu berjudul Jingga nih dari Fatin nih ya. Nah oke teman pro 2, buat kamu yang mau request, maksudku yang mau vote di pagi hari ini, bisa langsung vote aja ya lagunya ke Instagram kita di @rri_pro2sintang nih teman pro 2.

ngobrolin sedikit ya sambil aku nunggu vote dari kalian nih. Kita ngobrolin sedikit perjalanan karirnya Fatin di X Factor Indonesia kemarin dan debut album For You-nya nih ya. Nah, Fatin ini mengikuti audisi di musim pertama dari X Factor Indonesia dengan membawakan lagu Bruno Mars yang berjudul Grenade ya. Dan pada saat itu dia masih memakai seragam OSIS karena dia sebelumnya izin sekolah nih ya untuk mengikuti audisi ini. Dan dia pun memakai sweater berwarna abu-abu bergaris-garis. Hal ini karena dia sedang dalam kondisi sakit ketika melantunkan lagu Grenade tersebut. Tapi tepuk tangan meriah ia dapatkan dari keempat juri dan para penonton. Rosa juga mengatakan di sini bahwa suara Fatin ini sangat bagus. Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa ia sangat suka suara Fatin. Dan sementara itu Mulan juga bilang nih ya kalau suara Fatin tuh bahaya. Dan akhirnya keempat juri tersebut memberikan 4 yes dan ia pun berhak maju ke tahap bootcamp pertama.

Banyak ya perjalanan karirnya dari Fatin Idi, dan akhirnya ia tetap terus berlanjut hingga grand final dan menyanyikan Katakan Tidak dengan Afgan, Stay, dan lagu kemenangannya yaitu Aku Memilih Setia yang langsung menjadi top songs di chart iTunes Indonesia nih teman Pro 2. Dan pada tanggal 25 Mei 2013 Fatin dinyatakan sebagai pemenang X Factor Indonesia di musim pertama.

Nah teman Bro 2, aku masih nungguin nih vote dari kamu. Silakan ya buat kamu yang belum ngevote nih di pagi hari ini. Lagu-lagunya itu ada Dalam Teduh, Menjelang Pagi, dan juga Jingga nih. Penyanyinya dari Fatin ya teman Bro 2. Aku tunggu sampai nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu aku sempetin dikit deh nih ngobrolin kita tips pagi ya. Kita tips paginya ini tentang tips menjaga kewarasan dan bahagia untuk generasi sandwich nih. Ada gak sih salah satu di antara kita nih teman Pro 2 yang termasuk generasi sandwich yang lagi dialami nih ya? Karena istilah generasi sandwich ini atau generasi roti apit ini semakin akrab di telinga masyarakat produktif Indonesia nih. Karena fenomena ini merujuk pada kondisi finansial dan psikologi seseorang yang harus menanggung hidup 3 generasi sekaligus secara bersamaan, yaitu orang tua di atas mereka, diri mereka sendiri, dan juga anak-anak di bawah mereka nih. Dan nantinya ya teman Pro 2, aku akan membahas lebih lanjut tentang tips menjaga waras dan bahagia bagi generasi sandwich ini. Dan aku juga masih nungguin ya buat vote-nya nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi cepet buruan langsung aja ke Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Dan tetap stay tune ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Produ, tadi di lagu pilihan kamu ya, aku nungguin tadi tuh vote-nya ternyata jatuh ke lagunya Menjelang Pagi nih ya, dengan vote terbanyak dari ini ya teman Pro 2. Dan nanti aku akan puterin lagu Menjelang Pagi dari Fatin. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau lanjutin nih ya tips menjaga kewarasan dan bahagia bagi generasi sandwich. Nah teman Pro 2, tadi aku udah bahas sedikit nih ya, kalau fenomena generasi sandwich ini merujuk pada kondisi finansial dan psikologi seseorang yang harus menanggung hidup 3 generasi sekaligus secara bersamaan, yaitu ada orang tua di atas mereka, diri mereka sendiri, dan juga ada anak-anak di bawah mereka nih ya. Dan teman Pro 2, beban ganda ini seringkali memicu tekanan mental, kelelahan fisik, hingga stres kronis akibat tuntutan pemenuhan kebutuhan yang seolah tidak ada habisnya nih. Namun ini menjadi bagian dari generasi ini bukan berarti tidak bisa hidup bahagia dan sejahtera ya. Ada beberapa kunci dan tips praktisnya yang bisa kamu terapkan, dan kunci utama agar generasi sandwich ini tetap bisa hidup bahagia dan waras terletak pada manajemen emosi serta pengelolaan pos keuangan yang disiplin ya. Nah, nanti aku akan info ini ke kamu, beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan nih ya teman Produ. Karena mungkin juga di antara kita nih ada yang menanggung beban finansial orang tua, diri sendiri, dan juga anak nih ya. Karena walaupun sebenarnya kita tidak mengharapkan menjadi beban finansial ya, in this economy nih teman Pro 2, jadi kita harus bisa tetap mengelola emosi dan kewarasan kita nih ya di tengah ketidakpastian ini. Nanti aku akan hadirkan lagi nih teman Pro 2 untuk tips menjaga waras dan bahagia bagi generasi sandwich. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Produ FM. Teman terbaik.

90,7 FM teman terbaik kamu. Kita memprodua tadi, kita udah bahas sedikit nih ya, apa sih generasi sandwich dan gimana tips menjaga kewarasan dan tetap bahagia nih. Dan kunci utamanya nih ya teman produa, yaitu terletak pada manajemen emosi serta pengelolaan pos keuangan yang disiplin. Tapi ada beberapa tips praktis yang bisa kamu terapkan nih. Yang pertama nih teman produa, yaitu komunikasi terbuka dan transparan nih ya. Diskusikan kapasitas finansial kamu bersama pasangan atau orang tua secara jujur nih ya. Dan buat batasan yang jelas mengenai bantuan apa saja yang bisa diberikan, akan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau rasa bersalah di kemudian hari. Lalu kamu bisa prioritaskan dana darurat dan asuransi nih. Perlindungan kesehatan bagi orang tua dan anak adalah hal yang krusial nih ya. Dan memanfaatkan program jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan ataupun asuransi mandiri, ini bisa sangat membantu menjaga stabilitas tabungan utama saat terjadi risiko sakit nih teman produa. Dan yang berikutnya, alokasikan waktu untuk self-care juga nih ya. Dengan menjaga kesehatan mental diri sendiri, itu merupakan modal utama. Dan kamu gak akan bisa mengurus orang lain jika tubuh dan pikiran kamu sendiri aja nih lagi tumbang. Dan kamu perlu meluangkan waktu minimal 15 hingga 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai tanpa ada gangguan. Dan masih ada tips lainnya nih ya teman produa, untuk menjaga waras dan bahagia bagi generasi sandwich. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita bahas sedikit ya tentang tips menjaga kewarasan dan bahagia bagi generasi sandwich nih. Dan tips praktis yang terakhir nih ya teman Pro 2, yaitu ajarkan kemandirian sejak dini pada anak. Melibatkan anak-anak dalam tugas-tugas rumah tangga kecil sesuai usia mereka. Dan tidak hanya meringankan beban fisik orang tua, tetapi juga membentuk karakter mandiri dan empati pada anak sejak dini. Dengan menjadi penopang keluarga adalah sebuah tugas mulia yang membutuhkan ketahanan mental yang besar. Dengan pengelolaan yang tepat juga, komunikasi yang sehat, dan penerimaan yang tulus, peran sebagai generasi sandwich ini dapat dijalani dengan penuh rasa syukur tanpa harus mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Dan itu tadi ya teman Pro 2, tips menjaga waras dan bahagia bagi generasi sandwich. Dan infonya ini aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. Sekaligus info itu menjadi penutup di tips pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, Laman Pro 2 di hari ini ya, di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 ini, kita di segmennya hari ini dalam sejarah nih. Yang tahu nih hari ini dalam sejarah, ada yang tahu gak nih hari apa nih ya teman Pro 2? Bukan hari Senin doang ya teman Pro 2. Maksudnya hari bersejarahnya tuh hari tentang apa nih? Kamu yang tahu bisa jawab juga nih gitu kan. Nah, hari ini nih ya teman Pro 2, bertepatan di tanggal 29 Juni ini, yaitu Hari Keluarga Nasional. Dan terciptanya Hari Keluarga Nasional ini enggak jauh dari kisah perjuangan keluarga dalam kemerdekaan Indonesia. Dan dikutip dari situs BKKBN, para pejuang saat itu harus rela mengorbankan nyawa, harta, dan berpisah dengan keluarga demi mencapai cita-cita kemerdekaan. Dan setelah Belanda menyerahkan secara utuh kedaulatan bangsa Indonesia pada 22 Juni 1949, para pejuang ada yang gugur dan dimakamkan tanpa dikenali. Sementara para pejuang yang selamat kembali berkumpul bersama keluarganya setelah berpisah selama masa perjuangan nih. Dan momen kembali berkumpulnya para pejuang dengan keluarga itu ya terjadi pada tanggal 29 Juni 1949 di Taman Pro 2. Dan oleh sebab itu, tanggal tersebut dijadikan sebagai peringatan Hari Keluarga Nasional.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
3: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya, di pagi hari ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah ini kita membahas tentang Hari Keluarga Nasional nih ya, di tanggal 29 Juni ini. Dan terciptanya ini tuh gak jauh dari kisah perjuangan keluarga dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, teman Pro 2, tentunya keluarga ini mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa nih ya. Dan membangun keluarga berarti juga membangun bangsa. Dan tanggal 29 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional dan bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional.

Nah teman Pro 2, tepatnya di tahun ini ya, Hari Keluarga Nasional itu sudah hadir selama 33 tahun. Dan ada nih untuk kamu yang mau apa ya, berkampanye bahasanya nih ya, berkampanye tentang Hari Keluarga Nasional nih, yaitu dengan tema di tahun ini yaitu Ayah Wajib Hadir. Hadir dalam hal ini itu bukan sekedar ada secara fisik di rumah ya, tetapi tema ini memanggil untuk para ayah

hadir secara utuh adalah merupakan fondasi keluarga yang lebih kuat nih Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2, kenapa sih tema ini diangkat ya? Ayah wajib hadir nih, kenapa temanya diangkat gitu ya? Karena Indonesia ini menghadapi 3 tantangan yang saling berkaitan sekaligus nih ya Taman Pro 2. Yaitu budaya fatherless country atau ayah hadir secara fisik, tapi seringnya nih absen secara emosional dan juga psikologis dalam pengasuhan seharian nih. Dan ada angka stunting yang juga masih mengancam nih ya dengan kualitas pengasuhan di 1000 HPK. Sangat menentukan tumbuh kembang generasi penerus kita nantinya. Dan yang terakhir nih Taman Pro 2, bonus demografi di puncaknya yaitu peluang langka ini bisa jadi berkah ataupun bencana nih ya, tergantung kualitas SDM yang disiapkan hari ini. Nah Taman Pro 2, tentu ketiganya ini berakar dari satu tempat yang sama yaitu pengasuhan di dalam rumah. Itu kenapa alasannya Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini mengangkat tema ayah wajib hadir sebagai panggilan nyata untuk mengembalikan peran ayah dalam keluarga di Indonesia.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaguet, Gaultier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah bahas sedikit nih ya tentang Hari Keluarga Nasional nih. Dan di tahun ini ya teman Pro 2, Hari Keluarga Nasional itu mengangkat tema Ayah Wajib Hadir nih. Dan tadi infonya udah aku berikan ke ruang dengar kamu. Dan nanti nih teman Pro 2, selanjutnya di pukul 9 hingga jam pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita kita ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita di pada pagi hari ini udah masuk di segmennya Asta Cita Kita ya. Dan kita di pagi hari ini juga di Asta Cita Kita ini, kita Indonesia nih ya, tentang tak sekedar cantik, tapi ada juga nih bekal yang dipelajari pemenang Miss Youth Kalbar 2026. Nah, teman Brodu, ada 3 pelajar peraih gelar Miss Youth Kalimantan Barat 2026 mengajak generasi muda untuk berani keluar dari zona nyaman dan tidak takut mengembangkan potensi diri. Dan pesan tersebut mereka sampaikan dalam program Ngopi Ngobrolin Prestasi dan Informasi di Pro 2 Pontianak pada Sabtu kemarin. Nah, teman Pro 2, ketiga pemenang yang hadir yaitu ada Miss Youth Kalimantan Barat 2026 yaitu Candence Claire Bailey, first runner up Miss Youth Kalimantan Barat 2026 Putri Dina Zahira, dan second runner up Miss Youth Kalimantan Barat 2026 yaitu Fortuna Godiva. Meski masih duduk di bangku sekolah nih ya, mereka ini telah berhasil mengharumkan nama Kalimantan Barat melalui ajang Beauty Pageant tingkat provinsi. Nah, dalam dialog tersebut nih, teman Pro 2 masing-masing menceritakan perjalanan mereka hingga mengikuti kompetisi. Dan Fortuna Godiva ini mengaku keikutsertaannya di ajang Miss Youth ini menjadi kesempatan untuk belajar sekaligus keluar dari zona nyamannya. Sementara itu, Putri Dina Zahira yang sebagai first runner up-nya nih ya, mengatakan katanya keputusannya ini untuk mengikuti Miss Youth ini berawal dari rasa kurang percaya diri atau insecure ya, tapi berbekal motivasi dari sosok yang menjadi inspirasinya, ia memberanikan diri mengikuti kompetisi tersebut sebagai langkah untuk berkembang. Berbeda halnya dengan runner-up keduanya itu ya, teman Pro 2, ada Candence Claire Bailey yang telah mengenal dunia seni pertunjukan sejak kecil. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan mulai dari fashion show, bernyanyi, hingga menari sebelum akhirnya menekuni dunia pageant. Nah, Candence juga menegaskan bahwa beauty pageant ini tidak hanya menilai penampilan fisik peserta, tetapi juga kualitas diri secara menyeluruh. Dan teman Bro, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang Miss Youth Kalbar yang mereka pelajari nih ya, pemenang-pemenangnya nih apa aja yang mereka pelajari semasa sebelum menjadi pemenang Miss Youth Kalbar 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oh, kita mempro 2, kita masih di Asta Cita kita ya di pagi hari ini. Dan tadi sempat kita bahas sedikit tentang pemenang Miss Youth Kalimantan Barat 2026. Nah, di sini juga sebagai pemenang nih ya, Candence juga menegaskan bahwa beauty pageant itu tidak hanya menilai penampilan fisik peserta, tetapi juga kualitas diri secara menyeluruh. Dan ia juga menjelaskan para peserta juga dibekali 4 nilai utama yang dikenal dengan konsep 4B nih ya, teman Pro 2, yaitu ada brain, beauty, behavior, sama brave ya. Dan di sini teman Pro 2, menurut Candence, mengikuti ajang pageant menjadi salah satu cara untuk meraih prestasi sejak usia muda agar tidak menyesal karena melewatkan berbagai kesempatan yang ada. Dan di akhir dialog, ketiga pemenang berpesan kepada generasi muda agar tidak membandingkan diri dengan orang lain ataupun merasa minder ya terhadap kekurangan yang kita miliki ini. Dan mereka mengajak anak muda untuk terus mencoba hal-hal baru agar dapat menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Dan teman Pro 2, itu tadi ya infonya, aku kutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan teman Pro 2, sekaligus info tadi menjadi penutup kebersamaan kita di pada pagi hari ini. Dan nantinya di santai siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku, Kak Ati. Dan teman Pro 2, aku Tias sekaligus pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan atau di besok mungkin kita bisa bertemu lagi ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Sutradara Bayu Skak kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Fofo. Dan film terbaru ini akan bergenre komedi fiksi ilmiah yang dibalut drama keluarga. Film ini juga mengangkat kisah unik tentang keluarga Madura yang kedatangan alien di wilayah permukiman mereka. Fofo dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Dan melalui Fofo, Bayu untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama. Selain itu, latar budaya Madura juga dihadirkan secara autentik ya, dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura.
0: Info
1: yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Persib Bandung kehilangan personel timnas Indonesia Under 22, Robby Darwis, yang memilih hengkang ke klub lain. Kepastian ini terjadi setelah masa kontraknya berakhir usai membawa Maung Bandung juara BRI Super League 2025-2026. Dan Robby menyusul Alveandra Dewangga yang resmi hengkang ke Arema FC. Dengan destinasi Robby belum diketahui. Dan Robby adalah pemain asli binaan Akademi Persib Cimahi yang mendapat promosi di tangan pelatih Robert Albertus musim 2022 dan 2023. Debutnya dimulai sejak laga pekan pertama musim 2022-2023 lawan Bayangkara FC pada 24 Juli 2022.
0: Info Pro 2.
1: Info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga pencak silat nih ya. Kontingen Banten sukses mengguncang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 walau dengan kekuatan minimalis. Pasalnya hanya datang dengan 7 orang atlet. Dan alhasil, tim persaudaraan Setia Hati Terate PSHT perwakilan pusat Perwapus Banten berhasil menyapu bersih medali yang diikuti. Seluruh pesilat yang diasuh pelatih kontingen Banten Edwin Saputra sukses naik ke atas podium membawa pulang 6 medali emas dan 1 medali perak.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan selanjutnya, teman Pro 2, kamu akan ditemani oleh rekan aku Kak Ati nantinya di Santai Siang hari ini. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Teman Prodi West, selamat siang buat teman Prodi West, selamat beraktivitas dan jangan lupa buat selalu pantengin Prodi West RRI Sintang di 90,7 FM. Oke, di siang hari ini jumpa lagi teman Prodi West barengan sama aku. Atulianti teman Prodi West yang bakal nemenin kamu dari jam 10 ini. Udah lewat 17 menit sih. Sampai jam 15 nanti ya teman Prodi West, aku bakal setia nemenin kamu di siang ini. Hari Senin ya teman Prodi West, dan Senin untuk minggu terakhir di bulan Juni teman Prodi West. Tinggal sisa satu hari lagi ya kita menjalani aktivitas kita di bulan Juni ini teman Prodi West. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik ya teman Prodi West, tanpa kendala juga. Oke teman Prodi West, jangan lupa buat kamu bisa request lagu-lagu favoritnya kamu, dan bisa request lagu lewat Instagram Prodi West ya, tapi hanya untuk Prodi West Hit List Indonesia ya teman Prodi West. Dan karena memang kita punya 20 lagu di Prodi West Hit List Indonesia di siang hari ini yang bisa kamu request, nanti akan ngebacain ya dari urutan pertama sampai urutan 20 teman Prodi West.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Prodi West? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodi West kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Prodi West dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Prodi West di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pradue, selamat bergabung di Pradue Hitlist Indonesia nya teman Pradue dengan 20 lagu pilihan ya, teman Pradue. Ada lagu dari Mahal Ini Bermimpi, ada Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, kemudian juga ada Lyodra Teganya Kau, Di Mansa Latupa, Agar Selama-lamanya, Topati dan juga Fabio Acer Cinta Kita. Nah, di Basalama Semusim, Budi Doremi, ada Untukmu, Afgan Kacamata, Pico Kota Bahagia Lagi, Perunggu Pikiran Yang Matang, Aku JJ Lihat Kebunku, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ya teman Pradue, ada juga Tensi Jamsi Bintang 5. Kemudian juga ada Ran ya, Yofi Widianto Cukup Sudah. Kemudian teman Pradue lanjut lagi, ada Mahal Ini Kemarilah Tenang, Samuel Cipta Senja Sudut Kota, ada Dia ya, Ea, dan juga Raimla Ode bersenja gurau ya. Kemudian teman Pradue ada Igitaf juga di sini ya, Igitaf dengan lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan, dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama. Oke, yang mau request lagunya Aku Temu Kamu teman Pradue ya. Nah teman Pradue, ada yang bergabung di kesempatan untuk siang hari ini, yang bergabung juga boleh banget request lagunya Lyodra kakak, katanya oke okay. Dari Novik, makasih sudah bergabung dan sudah memilih lagu kamu ya. Ada juga Bahagia Lagi, oke okay. Next, teman Pradue yang ingin bergabung dan vote lagunya langsung aja ya, bisa meluncur di Instagram Pradue RRI Sintang. Kau bisa lihat di story-nya lagu-lagu apa aja yang masih ada di playlist kita di minggu ini. Oke, teman Pradue ada Farisa ya, request Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

0: 回家。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Teman Pradio ya, balik lagi masih di Pradio FM, teman terbaik kamu. Terima kasih sudah bergabung ya buat Halimah Tusha. Ada juga Adeta underscore MIR ya. Terus siapa lagi nih yang udah nge-request Senja Sudut Kota tadi ya. Dan Sambil Cipta udah diputar tadi teman Pradio ya. Ada Owen juga, thank you sudah bergabung. Next teman Pradio ada Raiso I90 request Samuel Cipta ya. Terima kasih. Ada Aung Yan Lin, thank you juga. Dan teman Pradio yang ingin bergabung dan silakan aja bisa bergabung ya di Pradio Hitlist Indonesia untuk siang hari ini tomorrow dengan 20 lagu pilihannya yang bisa langsung kamu pilih di Instagram. Boleh juga di WhatsApp ya 08 57 5000 4741 untuk nomor WhatsApp Pradio-nya.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri, karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

0: Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah

Iya, Tamu Pro 2 balik lagi ya, masih di Pro 2 Hitlist internasionalnya. Silakan aja buat kamu yang pengen gabung untuk Pro 2 Hitlist internasional. Kita tadi udah dengerin lagu dari miliknya Olivia dan teman Pro 2, Man I Need, dan juga Fold It ya, teman Pro 2 dari miliknya Kelvani. Asik banget sih lagunya. Kalau kamu suka lagu ini juga bisa kamu request ya teman Pro 2, karena setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, teman Pro 2 itu bakal ada di Pro 2 Hitlist International. Dan yang pastinya juga setiap minggu juga bakal ada lagu-lagu yang keluar teman Pro 2 dari Pro 2 Hitlist International. Nah, sebelum lagu kesayangan kamu itu keluar, teman Pro 2 yuk langsung request aja ya di 0857 5000 4741 dan juga lewat Instagram RRI_Pro2Sentang.

Okay, teman Pradue, sebelum aku aja kamu dengerin lagu seringnya teman Pradue yang udah di request ya di siang hari ini ya dari Aunglin. Thank you banget yang sudah bergabung, sudah request juga. Nah, ngomongin lagunya Folded teman Pradue dari Kelani tadi ya. Dan lagu ini ceritanya tuh tentang hubungan yang udah retak tapi masih menyisakan rasa sayang yang dan harapan yang untuk memperbaikinya gitu teman Pradue ya. Ini merupakan simbol utama dalam lagu ini, itu pakaian yang sudah dilipat top folded ya milik mantan pasangannya. Jadi makna folded di sini bukan sekedar melipat baju tapi juga Kelani menjelaskan bahwa tindakan melipat pakaian itu menunjukkan bahwa meskipun hubungan itu bermasalah, masih ada kepedulian dan rasa hormat ya. Jika benar-benar marah ya pakaian itu mungkin aja dibuang gitu ya. Namun karena masih ada ya perasaan lah gitu ya teman Pradue, jadi pakaian itu juga dirapikan dan disimpan kembali ya, menunggu sang mantan mengambilnya teman Pradue. Ya, kerinduan pada mantan pasangan ya teman Pradue, penyesalan atas keputusan yang juga diambil saat emosi. Nah, makanya teman Pradue, kalau misalnya kamu lagi emosi ya teman Pradue, apalagi emosinya emang lagi memuncak gitu teman Pradue, kayaknya harus menahan dulu keputusannya ya. Jangan ambil keputusan saat emosi kamu gak stabil, ntar takutnya nyesal di kemudian hari lah gitu teman Pradue. Okay, teman Pradue, aku mau ajak kamu dengerin ini lagu dari miliknya Lady Gaga dan juga Justin Bieber.

Teman Prodio lanjut lagi, masih di Prodio Hitlist Internasional ya, Teman Prodio dengan 20 lagu pilihannya. Teman Prodio di siang hari ini, kamu yang mau dengerin lagu siapa nih Teman Prodio? Masih ada lagu dari miliknya Blackpink ya, terus juga masih ada lagu Bruno Mars, ada Madison Beer juga, ada Sombar Teman Prodio, Harry Style, dan juga ada Elite, Lady Gaga juga, Sabrina Carpenter, dan Justin Bieber juga. Masih ada Bruno Mars, ada Shayna Spiro juga, Kehlani, dan juga Olivia Dean. Teman Prodio ada Rai juga, ada Olivia Dean, Taylor Swift, ada Hunter X, dan juga ada Alec Warren. Teman Prodio dan Taylor Swift di The Fate of Ophelia. Yang suka lagu ini bisa request sekarang juga.

0: Diderot efek? Diderot efek? Apa sih Diderot efek? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot efek. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot efek mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot efek, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.
1: Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, baik teman Pro 2, terima kasih kebersamaan kamu ya yang udah ikutan bergabung di Pro 2 Hitlist Internasionalnya. Dan teman Pro 2 selanjutnya bakal temen kamu dengan lagu religi Islami ya teman Pro 2 nantinya, sebelum dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

0: Oke, baik teman Prodiway, jam 11.41 menit waktunya kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi.

Teman Prodio masih di 90,7 Prodio RRI Sintang. Teman Prodio di kesempatan untuk siang hari ini. Nah, teman Prodio kita lanjut lagi ya. Temenin kamu, teman Prodio di siang hari ini. Kali ini di UMKM Connect ya, teman Prodio. Jadi teman Prodio, kali ini aku mau aja kamu ngebahas seputar berbagai strategi marketing digital, kemudian juga informasi seputar kuliner dan lainnya.

Oke, teman prodi we, tren konsumsi musiman ya, teman prodi nilai selalu muncul seiring datangnya momen tertentu seperti di Ramadan, Imlek dan juga tahun baru ya. Nah, teman prodi we, pada periode tersebut pola belanja masyarakat biasanya cenderung berubah ya, mengikuti kebutuhan dan juga kebiasaan baru. Banyak juga UMKM ya teman prodi we, ini belum sepenuhnya memanfaatkan perubahan ini secara strategis dan hanya mengandalkan penjualan produk reguler, dan akibatnya peluang peningkatan ya omset ini sering tidak tergarap maksimal. Dan pada teman prodi we, tren musiman ini bisa jadi petunjuk penting ya dalam menentukan produk, bahkan juga stok, promosi dan lainnya. Karena itulah teman prodi we, pemahaman terhadap pola konsumsi musiman dipandang krusial agar UMKM ini bisa menyesuaikan strategi bisnis lebih cepat. Nah, salah satunya teman prodi we mengamati pola belanja dari periode sebelumnya. UMKM memang disarankan mempelajari ya data penjualan pada musim yang sama di tahun sebelumnya. Produk yang mengalami kenaikan permintaan dapat dijadikan acuan perencanaan stok dan juga promosi. Langkah ini dinilai sangat membantu usaha mengambil keputusan berbasis pengalaman, bukan sekedar perkiraan saja. Dan langkah yang kedua teman prodi we, tentunya menyesuaikan produk ya dengan kebutuhan musiman. Nah, tren musim konsumsi biasanya berkaitan dengan kebutuhan tertentu seperti makanan berbuka atau hadiah hari besar ya. UMKM memang dianjurkan untuk menyesuaikan varian produk agar relevan dan momen itu juga ya teman prodi we. Penyesuaian ini dipandang bisa meningkatkan peluang produk dipilih oleh konsumen.

tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Okay, temu produ ya. Ada Fatih yang temu produ ingin bertemu lagi yang menemani kita di siang hari ini di UMKM Connect temu produ ya. Kita balik lagi, temu produ masih ngebahas seputar UMKM Connect di mana di sini dia temu produ ya, ini menyesuaikan produk dengan kebutuhan musiman ya. Terus juga mengatur waktu promosi sesuai dengan fase tren promosi ya. Tidak hanya dilakukan saat puncak permintaan, tapi juga sejak awal tren mulai terbentuk. UMKM disarankan juga membagi strategi promosi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir musim. Nah, cara ini tahun produk 2 dinilai bisa membantu menjaga minat konsumen secara berkelanjutan. Dan yang pastinya gak kalah penting juga mengelola stok secara fleksibel ya dan bertahap. Produksi dan juga pengadaan stok perlu disesuaikan dengan perkembangan tren, bukan langsung dalam jumlah besar. UMKM dianjurkan menambah stok secara bertahap sambil memantau respon pasar. Strategi ini dipandang dapat mengurangi risiko penumpukan barang.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, kembali lagi di UMKM Connect, teman Prodi, di mana kita masih ngebahas ya mengenai memanfaatkan tren konsumsi musiman ya teman Prodi, agar penjualan UMKM itu lebih optimal ya. Dan teman Prodi, dan yang pastinya yang paling penting juga adalah mengevaluasi hasil ya untuk musim berikutnya. Setelah periode musim berakhir, UMKM perlu mengevaluasi produk dan juga strategi yang paling efektif itu apa sih gitu ya. Nah, data itu nantinya bisa digunakan sebagai dasar perencanaan di musim berikutnya. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar setiap musim menjadi pembelajaran bagi pengembangan usaha. Jadi pemanfaatan tren konsumsi musiman ya teman Prodi, ini dipandang sebagai peluang strategis bagi UMKM ya untuk meningkatkan kinerja penjualan dengan mengamati pola belanja, menyesuaikan produk, serta mengatur waktu promosi dengan tepat. Usaha dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian juga pengelolaan stok yang fleksibel juga dinilai membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan juga kapasitas usaha.

0: teman pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah, kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

90,7 Prodia FM, teman terbaik kamu, teman Prodia. Kali ini teman kamu di Gaspol, Gegesen, di Support Olahraga ya, teman Prodia. Oke, untuk yang informasi terbaru nih teman Prodia. Dan salah satu informasi yang dilansir dari laman rri.co.id nih teman Prodia. Kabar terbaru, Victor Munoz akui kesempatan bergabung dengan Liverpool adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dimana The Red menyetujui kesepakatan dengan Osasuna untuk mendapatkan penyerang berusia 22 tahun tersebut. Dan teman Prodia, dimana Munoz ini akan bergabung dengan rekan satu tim barunya akhir musim panas ini setelah mewakili Spanyol di Piala Dunia. Dan transfer Munoz menjadi salah satu pergerakan menarik dari Liverpool di bursa musim panas. Pemain muda Spanyol ini juga diharapkan bisa menjadi bagian penting proyek jangka panjang dari Liverpool. Nah, teman Prodia, yaitu Anfield ini akan menjadi panggung baru bagi Munoz sendiri untuk mengembangkan karirnya. Keluarga Munoz juga mendukung penuh keputusan ia pindah ke Inggris. Dan Liverpool melihat potensi besar dalam diri penyerang yang berusia 22 tahun ini, teman Prodia. Dan Munoz juga akan fokus memberikan yang terbaik untuk Spanyol di Piala Dunia terlebih dahulu sebelum nantinya bergabung dengan tim barunya teman Prodia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 kembali lagi masih di Gaspol ya, Teman Pro 2 di siang hari ini. Dan Teman Pro 2, Cristiano Ronaldo JR ya, Teman Pro 2 menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya yaitu Cristiano Ronaldo ya dalam laga terakhir di grup K Piala Dunia 2026. Dan Ronaldo Junior hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Kehadiran Ronaldo di sini di tribun bersama Georgina Rodriguez ini memunculkan kembali perbincangan publik, terutama mengenai sosok yang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor keramat itu 7 milik Portugal. Di Miami Stadion, Teman Pro 2 di Amerika Serikat, Ronaldo Junior sendiri terlihat menggunakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang memang identik ya dengan sang ayah. Nah, remaja yang berusia 16 tahun ini menunjukkan dukungan penuh meskipun Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia. Kehadiran Georgina Rodriguez juga dan anak baru terjadi pada laga terakhir di fase grup sebelumnya. Nah, mereka absen saat Portugal menghadapi Republik yaitu Demokratik Kongo dan Uzbekistan. Ketidakhadiran Georgina, Teman Pro 2 bukan tanpa alasan ya, karena memang saat itu memilih tetap berada di rumah untuk merayakan ulang tahun yaitu Ronaldo Junior, Teman Pro 2 ke-16. Perayaan yang memang digelar secara meriah dengan pesta kolam renang, hiburan musik ya, dan juga kue ulang tahun yang unik ya, dibuat dari donat, Teman Pro 2. Bahkan juga Georgina juga menyampaikan ya pesan penuh haru kepada putra sulungnya, yaitu mendoakan agar Ronaldo bisa sukses ya, Ronaldo di dunia sepak bola. Oke, informasi ini masih dilansir ya, Teman Pro 2, dari laman rri.co.id.

Teman Pro 2 kembali lagi, masih ketemani kamu ya di Pro 2 FM. Teman Pro 2 di siang hari ini di Gaspol. Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di siang ini masih ngebahas seputar dunia olahraga. Dan salah satunya timnas Inggris terancam bermain pincang ya. Kenapa? Karena menjelang bertanding di babak 32 besar Piala Dunia 2026, pelatih timnas Inggris yaitu harus memutar ya teman Pro 2 otaknya di tengah badai cedera yang melanda sektor pertahanan ya teman Pro 2, dan memang harus bisa kayaknya tuh berpikir cepat gitu. Setelah back serba bisa yaitu Jared Kuasa ini mengalami cedera, dan dia tuh mengalami cedera saat Inggris mengalahkan Panama 2-0 pada laga terakhir di grup L. Nah, Kuasa, teman Pro 2 yang dipercaya tampil sebagai bek kanan, terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Dan dia juga terlihat tertatih-tatih meninggalkan lapangan di MetLife Stadium. Nah, teman Pro 2, selain itu ya, teman Pro 2, cedera Kuasa ini membuat krisis di sektor bek kanan Inggris yang semakin parah. Sebelumnya juga dua pemain yang biasa mengisi posisi tersebut, Tino Livramento dan juga sang kapten, juga sudah terlebih dahulu masuk ruang perawatan. Nah, teman Pro 2 kini yaitu Tuchel ya, kehilangan 3 opsi di posisi bek kanan, dan tepatnya ketika Inggris bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak gugur.

0: manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, Tom Produwe masih ikut temani kamu di siang hari ini ya, Tom Produwe di segmennya Entertainment Room ya, teman Produwe. Ini gak terasa banget ya, teman Produwe, udah jam 2 siang nih, teman Produwe, atau jam 14. Dan siang ini teman Produwe dengan berbagai informasi menarik lainnya gue hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Buat teman Produwe yang bergabung, silakan bergabung bersama Produwe. Bisa dengerin ya Produwe lewat aplikasi RRI Digital dan juga bisa lewat streaming juga ya teman Produwe lewat rri.co.id.

memperoleh kabar terbaru dari aktor yaitu Millie Bobby Brown dan juga David Harbour yang beradu peran dalam sebuah serial yaitu Stranger Things. Ini akan kembali menjadi anak ayah lagi dalam film trailer tentang mata-mata terbaru karya Jack Stron. Nah, teman pro 2, film yang belum diberi judul ini bakal ditayangkan nantinya di layanan streaming Netflix teman pro 2, sama seperti yaitu Stranger Things sebelumnya teman pro 2. Dan selain itu ya teman pro 2, dalam sebuah wawancara juga ya, di mana Brown ini bercerita bahwa film yang dia kerjakan dengan David berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi hubungan Brown dan juga Harbour tidak selamanya berjalan mulus, di mana pada tahun lalu Brown sendiri teman pro 2 dikabarkan juga membuat laporan resmi pada tim sumber daya manusia Netflix tentang yaitu David Harbour sebelum produksi yaitu Stranger Things 5 ya, itu dimulai. Dan teman pro 2, David sendiri menjelaskan bahwa peristiwa itu merupakan perselisihan biasa yang sudah mereka setelah mereka mengeluarkan ya orang-orang yang tidak terlibat lalu berbicara satu sama lain, masalah pun selesai katanya. Oke, teman pro 2, nanti kembali lagi ya temanin kamu di kesempatan untuk siang hari ini di segmennya Entertainment Room.

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kembali lagi teman Pradua, masih di Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, dan juga masih di Entertainment Room nih teman Pradua. Dan teman Pradua, Rumah Asra Ahmad Tohari ini menjadi ruang pembelajaran masyarakat ya teman Pradua, di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai Rumah Sastra Ahmad Tohari ini memiliki peran strategis sebagai pusat literasi yang tidak hanya menjaga warisan intelektual seorang sastrawan, tapi juga menjadi ruang pembelajaran dan juga inspirasi bagi masyarakat. Rumah Sastra Ahmad Tohari yang ada di Desa Tingarjaya di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, peresmian Rumah Sastra Ahmad Tohari menjadi bagian dari komitmen ya berkelanjutan Kementerian Kebudayaan dalam mendukung inisiatif kemajuan kebudayaan yang datang dari komunitas teman Pradua. Bahkan Fadlizon sendiri menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi pemajuan kebudayaan, termasuk juga revitalisasi aset budayanya.

Nama Produa yaitu rapper grup idola Korea Selatan BTS juga. Tom Produa dikabarkan berinvestasi di SpaceX milik Elon Musk beberapa tahun sebelum perusahaan bidang antariksa itu juga melantai di bursa saham per 12 Juni 2026. Dan Tom Produa, menurut laporan Korea Herald dan juga E-Daily ya, Tom Produa Suga ini berinvestasi melalui link aset yaitu partner modal Ventura asal Korea Selatan yang berinvestasi di SpaceX, namun tidak diketahui berapa nilai investasi tersebut. Menurut narasumber yang identitasnya dirahasiakan, investasi itu dilakukan pada 2022. Nah, seorang pejabat ya Tom Produa yaitu Hive Agency yang menaungi juga ini juga berkomentar ya mengenai laporan tersebut Tom Produa. Nah, nilai perusahaan SpaceX yang diperkirakan sekitar 46 miliar dolar Amerika Serikat per tahun 2020 dan sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun 2021. Dan setelah itu Tom Produa initial public offering, penawaran saham perdana ya yang memecahkan rekor di Nasdaq pada 12 Juni dan menjadi IPO terbesar di Amerika Serikat. Nah, valuasi perusahaan tersebut juga menjadi 1,77 triliun dolar Amerika Serikat Tom Produa. Oke. Nah, namun imbal hasil atas investasi juga yang sebenarnya tidak dapat diverifikasi ya karena besaran dan juga waktu investasi tersebut masih dirahasiakan Tom Produa. Keren banget ya. Oke, Tom Produa. Nanti aku bakal balik lagi ya temenin kamu di kesempatan untuk siang hari ini. Tetap pantengin terus Produa RRI Centang.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
1: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
2: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
1: Loh, emang kenapa?
2: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
1: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
2: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
1: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Teman Perdu ya, Taylor Swift memberi kejutan dalam konser perpisahan ya, yaitu Alan Jackson Teman Perdu ya, di Nashville pada 27 Juni dan ia juga muncul secara virtual untuk memberi penghormatan kepada legenda country Teman Perdu, tetapi juga sambutan penonton disebut tidak satu suara. Nah, Teman Perdu ya, bahkan kemunculan Taylor Swift terjadi kurang dari sebulan setelah ia merilis lagu country pertamanya dalam lebih dari 10 tahun ya. Dan Tom Perdu selain itu juga penyanyi Karma ini juga mengatakan dirinya dan banyak musisi lain menerima dukungan serta dorongan dari Jackson selama bertahun-tahun. Sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan penonton bersorak saat pesan virtual Taylor Swift diputar, namun Teman Perdu di sini juga beberapa penonton ya di Nissan Stadium mengklaim terdengar juga ada suara cemoohan untuk Taylor Swift gitu ya. Seorang pengguna TikTok yang hadir di konser itu juga menulis bahwa reaksi penonton tampaknya bukan yang diharapkan penyelenggara. Perdebatan juga muncul di media sosial, sebagian warganet juga menilai bahwa suara itu bukan cemoohan, sebagian lain juga yakin memang itu adalah sebuah cemoohan ya Teman Perdu. Nah, belakangan memang Taylor Swift ini Teman Perdu juga berbicara tentang tekanan ya dalam industri musik. Bahkan dalam pidato setelah dilantik ya ke Songwriter Hall of Fame pada 11 Juni yang lalu, ia juga sempat mengatakan kalau penulis lagu tidak bisa memaksa pertemuan antara karya dan pendengar. Menurut Taylor Swift sendiri, penulis lagu hanya bisa berharap lirik ataupun melodi yang mereka buat itu menemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat lalu menyentuh perasaan pendengarnya.

Iya, teman Pro 2 di kesempatan untuk siang hari ini sampai di sini aku Ati temenin kamu ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastinya pantengin terus 90,7 FM Pro 2 RRI Sentang.

0: nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: 90,7 Prodia FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Segmen santai siang hingga sore ceria menyapa kamu di Pro 2 pukul 15 hingga pukul 20. Bersama dengan aku Rudi Hamdani akan menemani kamu di Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tengku Rifki Harsyah memberikan apresiasi kepada sinias muda sekaligus pendiri Langit Features, Ferli Halim, atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Adapun pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Ferli Halim ini berlangsung pada 23 Juni lalu di Gedung Kemenkraf RI, di mana pertemuan berjalan dalam suasana diskusi hangat mengenai perkembangan industri kreatif dan masa depan perfilman Indonesia. Dalam kesempatan ini Ferli menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri film, khususnya rumah produksi independen, berupaya menghadirkan karya berkualitas di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif.
1: Info Pro 2
2: selanjutnya, Katy Perry menyampaikan permohonan maaf kepada puluhan ribu penggemarnya setelah penampilannya sebagai headliner festival musik Waters Boutique di Belgia akhir pekan lalu terpaksa dibatalkan setelah muncul peringatan cuaca buruk yang ekstrim. Penyanyi berusia 41 tahun ini semula dijadwalkan menjadi bintang utama pada puncak festival yang digelar di Festival Park Waters. Namun pihak negara mengambil keputusan cepat untuk mengakhiri acara lebih awal demi menghindari potensi bahaya dari ancaman badai petir yang hebat.
1: Info Pro 2
2: selanjutnya, Bernadia baru saja melepas album kedua yang dinanti Semoga Hanya di Mimpi. Sebagai perayaan, ia sudah menyiapkan soundcast untuk memperkenalkan seluruh tracknya. Dalam sesi presscom yang digelar pada pekan lalu, ada Audrey Boim selaku CEO Juni Record menyampaikan pertunjukan ini jadi yang terbesar bagi Bernadia sepanjang karirnya. Meski bertajuk showcase, skala pertunjukan yang melibatkan Eddie Himot sebagai show director ini bakal dibuat istimewa, di mana Bernadia ingin memberikan experience begitu ya, album, experience album secara lebih mendalam kepada para penggemarnya. Terakhir, penjualan tiket pertunjukan telah dibuka pada 27 hingga 28 Juni 2026. Kategori tiket yang tersedia meliputi Wardah Concern, Wardah Concern 2, Wardah Stand Strong, Wardah Concern 3 ya atau 3, kemudian juga ada Wardah Concern ke-4 dan Wardah Concern ke-5 dengan tentunya promo yang diberikan.
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di kesempatan siang jelang sore hari ini. Selanjutnya kita hadirkan ke ruang dengar kamu lagu bernuansa islami. Azan asar jatuh pukul 15 selawatnya 6 menit, tetap bersama kami di Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Betang, berita tentang cinta.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Untuk segmen berita seputar kota Sintang ya, akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu di Pro 2.

0: Berita seputar Kota Sintang di segmen Betang ini kita lansir dari laman website rri.co.id, di mana Wakil Bupati Sintang Florensius Roni memanfaatkan kunjungan kerja panitia kerja Komisi 2 DPR RI di Kalimantan Barat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis pemerintah Kabupaten Sintang. Dua di antaranya adalah percepatan penyelesaian persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Skadau serta dukungan terhadap usulan pemekaran 4 kecamatan baru yang diharapkan begitu dapat dimuat dalam rancangan undang-undang ataupun RUU tentang Kabupaten Sintang. Aspirasi ini disampaikan oleh Florensius Roni saat menghadiri kunjungan kerja panitia kerja Komisi 2 DPR RI terkait pembahasan 7 RUU tentang kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Ia menyampaikan, ya lebih tepatnya Florensius Roni didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius dan Ketua DPRD Kabupaten Sintang Haji Indra Subekti. Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Haji Muhammad Rifki Nizami Karsyayuda dari fraksi Partai Nasdem bersama sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan memimpin jalannya pembahasan bersama jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 7 kepala daerah yang wilayahnya masih dalam pembahasan RUU. Pada kesempatan itu, Florensius Roni mengungkapkan masih adanya persoalan batas wilayah antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau yang hingga kini belum tuntas. Ia berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat turut membantu mempercepat penyelesaian begitu ya problem ataupun persoalan tersebut. Untuk informasi lengkapnya Anda juga dapat mengakses berita ini di laman website kami rri.co.id.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berdua, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman berdua, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Masih di Prodo 2 di 90,7 Prodo FM. Di segmen kita masih di berita seputar kota Sintang. Kali ini ada informasi selanjutnya dari Kabupaten Kapuasulu nih, ya, di mana Bupati Kapuasulu ajak generasi muda untuk melestarikan adat dan budaya. Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian mengajak generasi muda untuk terus melestarikan adat dan budaya warisan leluhur saat menghadiri Festival Seni dan Budaya Ketemenggungan Dayak Suruk ke-5 di Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuasulu pada Sabtu kemarin. Ia menyampaikan dan menegaskan Festival Seni dan Budaya tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pelestarian budaya Dayak di Kapuasulu. Menurutnya, melalui kegiatan ini, seni dan budaya daerah dapat terus berkembang sekaligus diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Bentang tentunya. Kali ini tentang 200 bidan sintang yang raih gelar sarjana siap tingkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan memperkuat kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya pada bidan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan ibu dan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerjasama pendidikan dengan Poltekkes Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur melalui program kuliah jarak jauh bagi para bidan yang bertugas di berbagai wilayah di Kabupaten Sintang. Dan komentar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan jika program ini telah menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hingga saat ini, lebih dari 200 bidan berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana kebidanan dan bersiap melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki mutu layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan, serta anak-anak. Dengan kompetensi yang semakin baik, para bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, lebih cepat, dan berkualitas kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Artis juga memberikan apresiasi kepada para bidan yang mengikuti program pendidikan tersebut. Pasalnya, sebagian besar peserta menempuh pendidikan dengan biaya pribadi sambil tetap menjalankan tugas pelayanan kesehatan ya di daerah masing-masing. Menurutnya, dedikasi para bidan ini layak mendapat penghargaan karena tidak sedikit yang bertugas di wilayah terpencil dengan akses yang cukup sulit seperti Kecamatan Ambalau dan Serawai. Pemerintah Kabupaten berharap peningkatan kompetensi tenaga kebidanan ini begitu dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan kesehatan ibu dan anak sekaligus mendukung upaya menekan angka kematian ibu dan bayi di daerah.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

lagu dari miliknya Lala Carmela dengan Hometown, di rilis tahun 2020. Menemani kamu sore ini di segmen sore ya. Jadi sebenarnya ini bukan weekend, ini hari kerja di hari Senin teman-teman ya. Dan namanya juga hari Senin, mungkin aktivitasnya tentu berbeda dengan hari weekend Sabtu ataupun Minggu ya. Bagi sebagian ada yang masih stay di kantor ya, kayak di tempat aku. Masih ramai juga teman-teman, karena lagi di prepare juga di depan kantor ada panggung nanti, bakal kayaknya teman-teman bakal mabar ya, nobar untuk sepak bola ya kan, untuk Piala Dunia 2020. Nah, mungkin kamu udah nonton juga, dan ini sudah masuk 32 besar begitu ya teman-teman ya. Terakhir aku nonton Jepang melawan Brazil ya, dengan comeback yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa dengan skor 3-2. Itu gokil banget sih ya. Jadi macan Asia, bukan macan lagi ya. Ya kan? Di Asia itu ada Belanda sama Jepang yang tembus 32 besar di Piala Dunia tahun ini teman-teman ya. Kita kasih support aja. Dan aku udah beli jersey-nya. Aduh, kita pakai yang long sleeve aja. Oke deh. Sekilas doang, enggak apa-apa ya. Jelas setiap orang kan aktivitas macam-macam, ada yang suka dengan olahraga, ya bola, futsal gitu ya. Dan jenis olahraga lainnya ya, silakan ditekuni ya. Yang penting kamu happy dan enjoy untuk ngejalaninya. Selanjutnya nanti ada informasi menarik buat kamu simak ya. Kita bakal kasih informasi ini tentang cashless yang sudah jadi gaya hidup nomor 2 ya. Siapapun itu pasti tahu dong cashless, gaya hidup

tanpa uang tunai ataupun cashless kini sudah menjadi bagian dari keseharian banyak anak muda. Jadi cukup memindai kode QR atau mengetuk layar ponsel kita, secangkir kopi, widis, jajanan kaki lima, ongkos transportasi hingga kebutuhan hiburan digital, ini bisa langsung terbayar dalam hitungan detik. Kemudahan itu membuat transaksi terasa nyaris tanpa hambatan ya. Namun di balik kepraktisannya ada satu tantangan yang mulai banyak disadari, yakni pengeluaran yang menjadi lebih sulit dikontrol. Certified Financial Planner sekaligus founder Financialku, Melvin Mumpuni, menyampaikan jika gaya hidup cashless bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, melainkan harus disertai kebiasaan finansial yang sehat, teman-teman. Jadi cashless lifestyle ini bisa sangat membantu jika digunakan dengan sadar ya. Yang penting pengguna perlu rutin mengecek histori transaksi, membatasi budget harian, serta membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga pengeluaran tetap terkendali meskipun transaksi kini semakin mudah dilakukan. Jadi fenomena cashless ini tercermin begitu ya dari perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan pembayaran digital. Misalnya menurut data dari OVO menunjukkan jika total transaksi platform ini meningkat 77% dibanding tahun 2021. Nah, menariknya 5 tahun lalu sekitar 68% transaksi masih dilakukan secara merchant online. Pada tahun 2025 justru mayoritas transaksi ataupun sekitar 69% berasal dari merchant offline. Perubahan ini menunjukkan nih pembayaran digital bukan lagi identik dengan belanja daring. Sekarang transaksi non-tunai aja ini udah melekat dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya mulai dari beli makan siang dah gitu ya, beli kopi ya sebelum bekerja, membayar parkir sampai dengan berbelanja kebutuhan rumah tangga. Satu hal lain yang menarik adalah kategori makanan dan minuman F&B ya, menjadi penyumbang transaksi terbesar di merchant offline dengan porsi sekitar 36,7% dari total transaksi pada Mei 2026. Sebagian besar berasal dari pembelian bernilai kecil namun dilakukan berulang, seperti misalnya belanja nasi ayam, crepes, es krim, sampai dengan kopi. Sekilas nominalnya memang tidak besar, teman-teman ya, tapi ketika dilakukan hampir setiap hari, akumulasinya bisa menjadi angka yang cukup menguras isi rekening di akhir bulan. Jadi siapa nih kira-kira yang kayak gini nih? Kan kamu.

Bukan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
1: Ah. Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi resikonya.
3: Teman terbaik kamu.

kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kalian tepatnya gitu ya. Aku masih nyapain tahu Pro 2 semuanya yang baru bergabung bersama kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kamu tahu tidak, jika selama beberapa dekade, teman-teman ya, penyakit kanker ini selalu diidentikan sebagai penyakit yang mayoritas menyerang kelompok lanjut usia loh. Nah, namun belakangan ini para dokter di seluruh dunia menghadapi fenomena medis yang mengkhawatirkan, yakni lonjakan diagnosis kanker pada pasien berusia 20-an, ya, 20 tahunan, 30 tahunan, dan 40 tahunan, hingga awal 50 tahunan, atau yang dikenal sebagai kanker usia dini. Meskipun faktor-faktor seperti obesitas, pola makan buruk, hingga paparan lingkungan kerap dikaitkan dengan tren ini, belum ada satupun penjelasan tunggal yang dianggap sepenuhnya akurat. Kini, sebuah studi besar terbaru yang dilakukan oleh para peneliti di Washington University School of Medicine of Santo, ya, di Santo Luis Washu Medicine, ya, berhasil mengungkapkan babak baru. Berdasarkan riset yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 di jurnal Nature Medicine, generasi yang lahir lebih muda terbukti mengalami penuaan biologis yang lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Percepatan penuaan sel inilah yang ditengarai, ya. Ini kuat memicu resiko kanker muncul puluhan tahun lebih awal dari yang dipikirkan. Para ilmuwan membagi usia manusia ke dalam dua kategori, yakni usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis adalah jumlah lilin ulang tahun yang ditiupkan seseorang berdasarkan tanggal lahirnya. Sementara itu, usia biologis mencerminkan kondisi real dari jaringan, dari organ, dan sistem di dalam tubuh manusia. Dua orang dengan usia kronologis yang sama, misalnya sama-sama berusia 40 tahun, ini bisa memiliki profil usia biologis yang bertolak belakang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetika, oleh gaya hidup, hingga tingkat stres dan paparan lingkungan modern. Riset terbaru ini juga mendapati bahwa orang-orang yang lahir di era modern menunjukkan tanda-tanda penuaan sel dan organ yang lebih cepat daripada begitu ya generasi terdahulu ketika diukur pada usia kronologis yang sama. Dengan kata lain, seorang berusia 40 tahun saat ini bisa jadi memiliki profil tubuh yang secara biologis jauh lebih tua dibandingkan orang berusia 40 tahun pada beberapa dekade yang lalu. Pergeseran inilah yang memicu tingginya angka penuaan dini, ya, angka penuaan dini sel. Untuk membuktikan hubungan antara penuaan biologis dan resiko kanker, tim peneliti yang dipimpin oleh Yin Chao SCD menganalisis data kesehatan skala besar dari dua basis data dunia. Data ini mencakup lebih dari 154.000 partisipan dari UK Biobank di Inggris dan lebih dari 10.000 orang yang terdaftar dalam program riset All of Us milik National Institute of Health di Amerika Serikat. Artinya, riset ini merangkum data kesehatan komprehensif dari total lebih dari 160.000 orang. Para ilmuwan mengukur tingkat penuaan menggunakan metode pengukuran usia biologis yang telah mapan, termasuk Penno-H-Clemerade Double Method dan skor usia metabolomik ataupun metabolomics melalui sampel penanda darah. Untuk penuaan spesifik pada organ, tim mendeteksi protein tertentu yang bersirkulasi dalam darah untuk melihat seberapa cepat jaringan organ dalam tubuh menua tanpa perlu melakukan prosedur pembedahan invasif. Terakhir, hasil analisis menunjukkan pola antar generasi yang sangat kontras di kedua negara. Misal di Inggris, kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1965 hingga 1974 menunjukkan tingkat penuaan sistemik tubuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang lahir antara tahun 1950 hingga 1954.
ketika keduanya diukur pada usia kronologis yang sama. Nah, di Amerika Serikat, jarak pergeseran ini bahkan jauh lebih lebar. Partisipan yang lahir antara tahun 1990 hingga 1999 atau kelompok Gen Z dan akhir milenial ya, menampilkan tingkat penuaan biologis yang jauh lebih tinggi secara substansial daripada generasi yang lahir di rentan tahun 1969 hingga lebih tepatnya 1965 hingga 1969. Temuan ini selaras dengan fenomena meningkatnya angka obesitas, gangguan metabolik hingga penyakit perlemakan hati pada usia muda di era modern. Para peneliti menduga kuat bahwa perubahan pola makan instan, minimnya aktivitas fisik, pola tidur yang buruk, polusi lingkungan dan beban stres kehidupan modern menjadi faktor kumulatif yang mempercepat penuaan tubuh ini, teman-teman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, masih di Pro 2 di 90,7 pukul 16 lewatnya 54 menit di Pro 2 sore hari ini. Tema Pro 2, kamu harus tahu jika menikmati pemandangan matahari terbenam ya, atau kalau kita bilang mah kalau di tongkrongan ya, ngeliatin sunset, widih ya. Ini seringkali dianggap sekedar aktivitas santai untuk berfoto atau melepas penat. Oh, tidak teman-teman, bukan hanya itu. Namun ya, di balik keindahan yang memukau, sains membuktikan bahwa momen Golden Heart ini menyimpan segudang manfaat nyata gitu ya, bagi apa, bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Tema Pro 2, penelitian terbaru menunjukkan bahwa menyaksikan matahari terbenam maupun matahari terbit ya, ini bertindak seperti pembatas buku gitu ya bagi tubuh kita. Jadi bertindak sebagai pembatas buku alami bagi tubuh kita nih, di mana aktivitas sederhana ini ternyata mampu meredakan yang namanya kecemasan, ngurangin depresi, kemudian juga meningkatkan daya ingat, memicu kreativitas, termasuk juga memperbaiki kualitas tidur, hingga menumbuhkan sifat altruisme ataupun kepedulian terhadap sesama. Salah satu alasan utama kenapa sunset gitu ya sangat berdampak baik bagi kesehatan fisiologis adalah karena kemampuannya memicu rasa takjub yang mendalam, atau yang dalam dunia fisiologi disebut sebagai efek AW gitu. AW sendiri adalah emosi yang muncul ketika manusia menyaksikan sesuatu yang sangat besar, yang sangat megah gitu ya, dan mendalam hingga melampaui pemahaman biasa. Nah, perasaan ini seringkali memicu respon fisik seperti kayak merinding coy gitu ya, ataupun meneteskan air mata. Nah, jadi ada seorang profesor fisiologi sosial di Arizona State, namanya adalah Michelle Shuta ya, Arizona State University Amerika Serikat. Nah, doi telah lama meneliti gitu ya, meneliti tentang fenomena ini yang menjelaskan bagaimana efek AW bekerja menenangkan pikiran gitu ya. Jadi salah satu sifat AW yang paling dapat diandalkan adalah munculnya perasaan menjadi kecil bahwa masalah pribadi dan kehidupan seseorang tidaklah signifikan dalam skema besar alam semesta gitu katanya. Kamu pernah nyoba gak, pernah ngalamin gak situasi ini teman-teman ya? Kalau belum atau pengen ngerasain gimana rasanya, gimana merindingnya kamu, kayaknya pas banget juga nih jam segini. Kamu OTW bentar, kamu nyari di sekitar tempat tinggal kamu ya, mungkin gak jauh juga, jangan jauh-jauh sih ya, yang dekat-dekat aja. Misalnya intinya ngelihat ini ya, matahari terbenam ya. Kalau misalnya ada, kamu tinggal di perbukitan, biasanya bisa ngeliatin ya. Atau misalnya kalau rumahnya gak jauh dari kawasan Pendopo Bupati, boleh ya melimpir aja ke sana. Saya sedang gini sembari menantikan gitu ya, menunggu matahari terbenam. Bisa beli cemilan, bisa beli minuman, jajanan UMKM yang berjajah ya, berjualan di sekitaran kawasan Pendopo Bupati. Terus kamu bawa bekalnya gitu ya, jajannya ke arah waterfront-nya gitu ya, yang dekat sungainya. Tapi jangan dekat sungai banget ya, kan ada emang tempat duduknya ya. Jadi emang udah disiapin gitu ya, kamu bisa selonjoran di situ, ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu pas menantikan gitu ya matahari terbenam. Tapi jangan kelamaan juga, nanti gak maghriban teman-teman ya. Oke deh, jelang pukul 17 kita masih menyapa kamu di Pro 2, tentu masih di segmen sore ceria. Lagu santai masih menemani kamu di sore hari ini. Have fun ya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Pukul 17 sekarang lewatnya 12 menit. Kita masih menyapa kamu dan kita kasih informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca di Kecamatan Sintang di hari ini ya, edisi tanggal 29 Juni 2026. Dari kelurahan ataupun desa, kita mulai dari Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kapuas Kanan Hilir, Kelurahan Tanjung Puri, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Kelurahan Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Kelurahan Tertung, Kelurahan Bungku Banto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampo.

Kelurahan Celora 1 dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan kalau hari ini ya, kita bisa sampaikan ke Tema Pro 2 semuanya didominasi dengan hujan ringan Tema Pro 2, walaupun ada beberapa kelurahan yang dimana statusnya adalah udara kabur ya, seperti di Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, kemudian juga di Kelurahan Teluk Kelansam ya, termasuk juga di Kelurahan Tanjung Kelansam ya, yang statusnya ini adalah udara kabur, sisanya adalah hujan ringan. Kalau hujan ringan mungkin gambarannya tidak lebat ya teman-teman ya. Jadi kalau misal kamu beraktivitas berpergian di malam hari nanti ketemu teman dan sahabat, mungkin masih aman, masih bisa, dan masih bisa diterobos gitu ya menggunakan mantel. Tapi kalau udah hujan deras ya ataupun hujan petir, nah ini kayaknya harus di reschedule ulang. Tapi ini namanya juga perakiraan ya teman-teman ya, bisa aja meleset, cuman memang tidak salahnya juga kita saling mengingatkan untuk nomor 2 semuanya yang mungkin berencana berpergian di malam hari ini, entah itu dekat ataupun jauh ya nomor 2 ya. Lagu santai masih menemani kamu di Pro 2 sore ini. Untuk lagu islami juga nanti akan kita putarkan di pukul 17:35 hingga azan maghrib, jatuh pukul 17:44. Tetap di Pro 2.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih kami hadirkan lagu bernuansa islami sore ini di pukul 17:40 ya. Setelah itu kumandang azan maghrib ya di edisi tanggal 29 Juni 2026 jatuh pukul 17:44.
1: Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Pendengar Tema Pro 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
2: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
4: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
2: Wah, jangan gitu dong.
4: Emangnya kenapa?
2: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
4: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih di Pro 2, masih di 90,7. Masih di 97 ya, di 90,7 Pro 2 RRI Sintang malam hari ini. Kita masih menyapa kalian. Jadi malam hari ini untuk segmen kultur kita akan mengangkat tema ke ruang dengan kamu tentang sejarah ya, dari ladang tebu Jawa, kota-kota megah dan modern di Belanda dibangun. Nah, ini tentang sejarah nih, di mana ketika kita menyusuri kanal-kanal megah di Amsterdam atau mengagumi arsitektur klasik stasiun kereta api di Rotterdam begitu ya, kita sedang melihat hasil pembangunan yang didanai dari sumber yang jauh dari Eropa. Kemakmuran luar biasa itu tidak lahir dari industri domestik Belanda semata, teman-teman. Sebagian besar pondasinya berasal dari cairan manis yang diperas dari batang-batang tebu di tanah Jawa. Sepanjang abad ke-19 kala itu dan abad ke-20, gula tebu Jawa menjadi salah satu sumber pendapatan paling penting yang menopang keuangan kerajaan Belanda kala itu. Hubungan ini bermula dari kondisi kas negara Belanda yang kritis pada awal 1830-an. Belanda baru saja kehilangan wilayah Belgia yang memisahkan diri, sekaligus menanggung kerugian finansial yang besar akibat perang Jawa melawan Pangeran di Ponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Di tengah ancaman kebangkrutan, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan sistem Kulturstelsel atau tanam paksa pada tahun 1830. Di antara semua komoditas yang diwajibkan untuk ditanam, tebu menjadi penghasil devisa paling besar bagi pemerintah kolonial. Pilihan Belanda untuk memprioritaskan tebu Jawa bukan tanpa perhitungan. Pada abad ke-19, konsumsi gula di Eropa meningkat pesat seiring tren minum teh dan kopi di kalangan masyarakat luas. Gula bukan lagi barang mewah kaum bangsawan, melainkan kebutuhan harian jutaan pekerja industri di Eropa. Jawa memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemasok utama. Tanah vulkanis yang subur, iklim tropis yang stabil, dan tenaga kerja petani dalam jumlah besar yang bekerja dengan upah yang sangat rendah. Belanda kemudian mengubah benteng ataupun bentang alam Jawa kala itu menjadi kompleks produksi gula yang sistematis. Lahan-lahan pertanian rakyat dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu. Puluhan pabrik gula dengan mesin uap didirikan di sepanjang pesisir utara dan pedalaman Jawa. Sistem kerja paksa ini memaksa para petani menanam, merawat, dan memanen tebu dengan mengorbankan ketahanan pangan mereka sendiri. Hasilnya adalah lonjakan produksi gula yang luar biasa setelah sistem Kulturstelsel digantikan oleh sistem produksi komersial pada tahun 1870-an. Jawa melangkah menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Dan posisi ini dipertahankan selama lebih dari 4 dekade hingga tahun 1920-an, antara 1870 dan 1920. Kuba dan Jawa bersama-sama mengendalikan separuh dari perdagangan gula dunia kala itu.
1: Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Pulau 2 di malam hari ini. Dan tentu masih ngomongin tentang yang namanya tebu begitu ya. Dari ladang tebu Jawa, kota-kota megah dan modern di Belanda dibangun mewah begitu ya. Kalau kamu ke Belanda nih pasti kamu tahu nih. Jadi tema Pro 2 keuntungan dari perdagangan gula Jawa dikelola melalui mekanisme yang disebut dengan batik slot, yakni surplus pendapatan koloni yang ditransfer langsung ke kas negara Belanda. Dana dari penjualan gula di pasar internasional digunakan untuk melunasi utang nasional Belanda kala itu, membangun jaringan kereta api modern di Eropa, dan mendanai pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi tulang punggung perdagangan barat. Ironi sejarahnya sangat tajam, teman-teman. Di mana kesejahteraan warga di Den Haag atau di Utrecht ini sebagian besar dibangun di atas penderitaan, di atas kelaparan dan kemiskinan ekstrim para petani di pelosok Jawa kala itu. Industri gula yang memperkaya Belanda justru menghancurkan sistem pertanian lokal dan ketahanan pangan masyarakat Nusantara. Kejayaan industri tebu Jawa pada abad ke-19 adalah bukti nyata bagaimana sebuah komoditas dari alam Indonesia mampu mengubah landscape ekonomi negara di belahan bumi lain. Gula tebu Jawa bukan sekedar pemanis secangkir teh para borjois di Amsterdam. Ia adalah salah satu fondasi finansial yang ikut membentuk wajah dunia modern barat kala itu. Jejak manis yang pahit itu menjadi pengingat bahwa kemakmuran global seringkali dibangun dari keringat dan penderitaan di ladang-ladang Nusantara.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Lagu dari miliknya Gia Indrawari dengan Seribu Kali menemani kamu di Pro 2. Lagu ini dirilis tahun 2026 teman-teman ya. Kita masih menemani kamu untuk lagu santai malam ini. Tak lupa juga nanti kita akan ada update informasi terkini ya jelang pukul 19. Setelah itu juga ajak kamu bergabung bareng sama teman-teman di Pro 2 Jakarta teman-teman ya, untuk ikuti segmen Musik Live Chat di hari Senin ini.
1: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: You are listening to FM 90.7. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Info Proud kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Penampilan Dewa 19 featuring Firza menutup kemeriahan Gedebak Jazz Festival Internasional 2026, hari pertama yang gelar di Summarecon Mall Bandung pada Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan penonton yang memadati area panggung utama Sawarga Courtyard, Ahmad Dhani CS melengkapi penampilan Indra Lesmana Sydney Reunion yang lebih dulu menampilkan Magisnya. Dewa 19 membuka penampilan lewat Cinta Gila dengan Dhani sebagai vokalisnya. Kemudian kemunculan musisi yang juga anggota DPR RI ini disambut meriah penonton yang sudah menantikannya. Setelah membuka penampilan, Firza kemudian muncul sebagai frontman bersama penyanyi jebolan Indonesia Idol itu. Dewa 19 membawakan sejumlah lagu hit seperti Dua Si Jolly, Separuh Nafas Kosong hingga cover lagu I Want to Break Free milik Queen.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, resmi akhirnya Ketua Umum PBFSI Imam Sujarwo mematenkan Raidel Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026. Adapun pengumuman ini disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bapak Imam menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias caretaker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Raidel Toiran menyampaikan sangat senang sekali ia akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhnya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia ada Boy Arnes Arabi menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran. Sekedar informasi juga, awalnya pada 7 Mei, 2026, PBFSI menunjuk Veloso sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia. Ia menggantikan posisi Jeff Jiang Lee untuk persiapan AFC Men's Cup 2026 ini.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya, Taylor Swift memberi kejutan dalam konser perpisahan Alan Jackson di Nashville pada 27 Juni. Ia muncul secara virtual untuk memberi penghormatan kepada legenda konser ini. Tetapi sambutan penonton disebut tidak satu suara. Nah, di A News dikutip pada Senin ini melaporkan kemunculan Swift terjadi kurang dari sebulan setelah ia merilis lagu country pertamanya dalam lebih dari 10 tahun. Kemudian Swift juga memuji lagu Drive milik Jackson. Lagu itu pernah ia bawakan pada tahun 2008 dalam program CMT Giants. Menurut Swift, Drive menjadi contoh penting baginya ketika masih muda. Ia melihat Jackson sebagai musisi yang mampu membawa penggemar masuk ke detail kehidupannya melalui lagu. Penyanyi Karma ini juga mengatakan ia akan dirinya dan banyak musisi lain menerima dukungan serta dorongan dari Jackson selama bertahun-tahun.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini, Tower 2. Selanjutnya kita ajak kamu untuk bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen musik live chat malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome LC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih.

0: kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan, akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih, bener sih jujur. Jujur, gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
0: Tidur deh.
1: Tidur deh akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
0: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: selimut
0: gitu loh.
1: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
0: Oh iya, gue juga.
1: Iya kan?
0: Gue juga.
1: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
0: Betul, gue
1: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
0: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
1: Iya dah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023?
0: Yeah. Enggak ya? Kayaknya... Aduh gue lupa ingat, cuman mungkin 2024.
1: Oh 24 mungkin. Ya, sekitar-sekitar situ ya.
0: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. 2020. Antara setahun-tahun itulah.
1: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
0: Yeah,
1: mungkin teman perlu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
0: Yes.
1: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
0: Yoi.
1: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
0: Enggak lah. Okay, yeah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Iya
0: lagi
1: sih,
0: seneng bener banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: kayak mager ya.
0: Kayak tidur gak sih?
1: Iya bener-bener.
0: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya bener-bener.
0: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
0: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
0: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
0: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Bener.
0: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
1: mengulik
0: diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya
0: kan?
1: Betul. Itu dia agak sulit ya.
0: Sumpah susah banget.
1: Bener.
0: Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge-nya sendiri-sendiri gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
0: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
0: Main game lah.
1: Oh lu main game?
0: Ngapain lagi main game?
1: Oh main apa lu?
0: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya?
0: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
1: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
0: Wah, gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
0: Mahal banget gue.
1: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
0: Iya gila parah banget.
1: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
0: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
1: Jadi seru.
0: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
1: Main bola. FIFA.
0: Iya main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
1: Baru gue mau nantangin.
0: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya.
0: Iya cuma suka aja.
1: Oh okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Pokemonnya.
0: Iya benar namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik tuh gimana ya?
0: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon, generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Bener. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
0: Charizard Pokemon kan?
1: Pokemon. Yang api itu ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila kuat banget dia.
1: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya yes. Ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Didih. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Ah, seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy.
0: Iya ya,
1: di panggung ya.
0: Harus.
1: Aduh,
0: dong.
1: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Oke. Okay.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan. Perang, ingat bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya kan? Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Yang menyusup kan gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Tiba-tiba bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lo gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih. Menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia. Betul. Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Ya, kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya. Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yeah, kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini yang kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device lu. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih
0: bener.
1: Momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalkan kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Teman Ruang 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gokil.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana, intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini, jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget, bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya terpisah. Totalnya 3 hari ya?
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya? Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja. Orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue gak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill gak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh.
0: Sama sekali?
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh?
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Bener-bener. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Gitu. Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Oke. Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya.
1: Dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejibis tabir.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro, cerita bro?
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, wih ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain, ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice, yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya, kuning muda.
0: Okay.
1: Kali
0: kenapa tuh, ada alasan tertentu
1: nggak? Nggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih. Caleb,
1: terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

aman terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Welcome back ya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Ditemenin sama Kiki lagi ya di malam hari ini edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Ih, gak berasa nih ya teman Pro 2, ini udah di hari Senin terakhir di bulan Juni ini ya. Bentar lagi gajian. Bercanda ya teman Pro 2. Oke, jadi di malam hari ini Kiki tentunya temani kamu di jaga malam, jangan kalau malam-malam hingga nanti jelang kita tutup siaran ya teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini? Apakah kalian sehat-sehat aja nih teman Pro 2? Apakah kalian ya gimana hari Seninnya ya? Ini Kiki harap hari Senin di akhir bulan ini tetap happy ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang udah mulai kayak aduh seret nih. Oke, jadi ya teman Pro 2, di pukul 20 hingga pukul 21 nanti waktu Indonesia Barat ya, selama 1 jam kita ada di Tell of Something. Tentunya kita bakal ngebahas sesuai tema kita di hari Senin ya teman Pro 2. Kalau tiap hari Senin itu kita bicarain soal pendidikan atau lifestyle. Oke, jadi ngomong-ngomong soal lifestyle nih ya teman Pro 2, malam hari ini Kiki mau ngajak kamu ngomongin tentang sesuatu yang mungkin cukup dekat dengan Gen Z ya. Apalagi Gen Z itu kan sukanya scrolling-scrolling TikTok gitu ya, Instagram. Mungkin ini Kiki gak tahu ya apakah ini lewat juga di FYP kalian. Karena kalau di Kiki sendiri ya, FYP Kiki ini cukup ramai dengan adanya benda ini, tren ini yang mau Kiki sampaikan ke ruang-ruang kamu di malam hari ini, yaitu tentang Labubu dan Jellycat. Ini merupakan plushies yang digandrungi para Gen Z ini. Oke, jadi mungkin kalau Labubu kita udah cukup familiar ya dari kayaknya setahun lalu, mungkin apa hampir 2 tahun lalu ya, Labubu ini mulai viral ya teman Pro 2, kita bisa lihat lah di mana-mana gitu ya. Dan Jellycat sendiri ini merupakan sesuatu yang kalau di Kiki pribadi ya, ini mulai ada, mulai lewat, mulai sering itu sejak tahun lalu nih teman Pro 2. Kalau kalian gimana? Apakah kalian cukup familiar dengan Jellycat ini? Mungkin pernah lihat atau mungkin ya sering gitu ya lihat di sosmed, atau bahkan mungkin kalian juga punya nih salah satu dari Gen Z yang juga menggandrungi plushie yang satu ini. Nah, kita bakal ngebahas tentunya tentang Labubu dan Jellycat ini ya, dan trennya di antara para Gen Z nih teman Pro 2. Dan tapi sebelumnya ya, sebelum kita masuk nih ke obrolan kita tentang Labubu dan Jellycat ini, Kiki mau putarkan dulu ya beberapa 1-2 buah lagu untuk kamu di malam hari ini. So tetap stay tune ya di 90,7 FM teman terbaik kamu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu.
1: Bang! Stop, Bang! Stop dulu, Bang!
0: Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenapa racing ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi bisa kehilangan nyawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman produk. Oke, teman produk, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan seperti yang tadi udah Kiki spill dikit nih, kita bakal ngebahas tentang Labubu dan Jellycat. Ini merupakan push plushie yang digandrungi oleh para Gen Z ya. Nah, jadi mainan tuh memang bukan lagi semata-mata dunia anak-anak aja ya. Jadi kalau bicara sepanjang tahun 2025 kemarin aja, itu tren koleksi plushie atau boneka mainan berbahan lembut itu melonjak pesat ya di kalangan orang dewasa muda, khususnya Gen Z ya, dan angkanya juga terus mencatat rekor baru nih teman Pro 2, bahkan katanya hingga saat ini ya, hingga menuju ke 2026. Nah, kalau mengutip juga dari CNBC ya, dua nama yang paling mendominasi tren ini yaitu Labubu dan Jellycat tadi nih teman Pro 2. FYI aja, Labubu ini merupakan boneka collectible ya, produksi dari perusahaan mainan asal Tiongkok yaitu Pop Mart. Sementara kalau Jellycat itu merupakan merek boneka lembut asal Inggris ya, yang produksinya juga dikenal dengan sebutan Jellies oleh para penggemarnya. Kalau di TikTok sendiri ya, jutaan video sudah memperlihatkan nih orang-orang dewasa yang memajang koleksi plushie mereka ini di rak yang berlapis-lapis ya, seolah-olah membangun dinding Labubu dalam tanda kutip gitu ya, hingga berbagi tips cara mendapatkan produk-produk edisi terbatas. Ini memang salah satu yang waktu lagi ngehits, lagi booming itu emang rame banget ya Labubu ini ya teman Pro 2. Nah, kalau data dari lembaga riset konsumen Circana juga sebagaimana dikutip dari CNBC juga ya teman Pro 2, ini menunjukkan kalau 43% orang dewasa di Inggris aja ini membeli mainan untuk diri mereka sendiri atau orang dewasa lainnya sepanjang tahun 2025 kemarin. Nah, angka itu juga melonjak drastis ya, menjadi 76% untuk kelompok Gen Z berusia 18 hingga 34 tahun. Kalau di Amerika Serikat, bahkan penjualan mainan berlisensi untuk segmen dewasa katanya naik 18% hanya dalam paruh pertama tahun kemarin. Nah, kalau bicara dari sisi bisnisnya juga nih ya teman Pro 2, tren ini juga menghasilkan angka yang mencolok nih, di mana Pop Mart mencatat lonjakan laba bersih hampir 400% pada semester pertama 2025 dengan pendapatan tumbuh 204,4% secara tahunan. Nah, kalau khusus untuk Labubu ya, merek ini juga menyumbang sekitar 423 juta dolar Amerika Serikat dari total pendapatan global Pop Mart sepanjang 2024 ya. Jadi di tahun sebelumnya itu aja Labubu aja udah menyumbang sekitar 423 juta dolar Amerika Serikat. Itu kalau dirupiahin udah berapa ya? Jangankan pakai kurs tahun ini, kurs tahun kemarin deh 2025 udah berapa ya itu teman Pro 2. Wah, gokil banget ya. Dan Jellycat pun ternyata enggak kalah ya, dengan pendapatan tumbuh 66% jadi 333 juta pound sterling di tahun yang sama, sementara laba sebelum pajak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

0: 没错。
1: Kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Oke, teman Prodo ya. Kita masih ngebahas tentang Labubu dan juga Jellycat ya. Dua plushies yang katanya digandrungi sama para Gen Z. Nah, jadi Jellycat pun secara aktif membangun ekosistem komunitas untuk para penggemarnya nih ya. Gak hanya Labubu aja nih yang banyak banget penggemarnya, bahkan mungkin ada komunitas-komunitasnya ya. Dan kalau Jellycat sendiri ini mulai dari akun Instagram dan TikTok yang masing-masing meraih juga lebih dari 2 juta pengikut sejak diluncurkan pada 2022. Hingga adanya juga pop-up experience ya teman Pro 2 yang bertema di berbagai kota besar dunia. Kayak di London, di Paris, di New York, di Seoul juga ya di Korea Selatan. Dan dalam acara Space Experience di Seoul pada November 2025 lalu, sekitar 80% pengunjung yang hadir juga katanya berusia 20 hingga 30 tahun. Dan di antara semua kategori mainan, plushie sendiri juga menempati posisi keempat paling populer di kalangan orang dewasa ya. Setelah game dan puzzle, kemudian set bangunan kayak Lego dan juga action figures. Nah, Melissa Simon, seorang direktur mainan Inggris di Circana juga menyebutkannya bahwa 2025 sendiri menjadi tahun terbesar yang pernah kita lihat untuk pembelian mainan oleh orang dewasa nih, teman-teman.

Okay, so itu tadi ya infonya teman Produa di malam hari ini yang kikutip dari laman website kita di rri.co.id tentunya. Dan berikut ini teman Produa, Kiki mau kenalin satu buah lagu nih ya ke ruang dengar kamu. Ini datang dari Murphy Radio ya dengan judul Graduation Song. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECKRAF ya teman Produa, melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, dia ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik lagu mereka yaitu Graduation Song ini. Dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik ya teman Produa. Dan lagu Graduation Song ini sebenarnya dirilis pertama kali udah dari tahun 2018 nih ya dikatakan, dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ya ketika memasuki fase hidup yang baru. Nah, menarik banget nih ya kalau dari deskripsinya. By the way, buat kalian yang mau dengerin lagu ini juga ya, nantinya lagu ini bisa kalian temukan di Spotify dan juga tentunya bisa kalian tonton video musiknya lewat YouTube ya teman Produa. So kira-kira seperti apa lagunya? Ini dia, langsung aja Kiki puterin ke ruang dengar kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak.
4: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Glenn, pelatih favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stefandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
5: Produ FM.

Oke, teman Pro 2 Mas. Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Dan sekarang kita tentunya udah ada di Lapor Pro 2 di Jaga Malam di hari Senin ini. Gimana nih teman Pro 2, kabarnya malam hari ini buat kalian yang lagi berkendara? By the way, Kiki ucapkan hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan ya. Dan gimana nih malam harinya? By the way ya, kalau di RR ini, Kiki mau spill nih ya, di RR ini udah pasang bukan banner kayak layar tancap gitu ya teman Pro 2, di depan halamannya nih udah siap banget buat ngadain nobar ya teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal nobarnya, masih dalam nuansa Piala Dunia 2026 ya, kita udah memasuki babak final ya. Ini udah 32 babak 32 babak 32 besar salah mulu nih ngomongnya. Oke, jadi udah masuk babak 32 besar nih ya teman Pro 2. Tapi ya, karena berhubung hari ini kan hari Senin ya, hari-hari kerja gitu. Piala Dunia ini artinya di hari-hari kerja ya, dari Senin sampai Jumat. Nah, tapi euforianya tentunya masih tetap gede nih ya, cukup gede kalau Kiki lihat. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih teman Pro 2? Kalau di hari-hari kerja atau bahkan hari sekolah, buat kalian yang masih sekolah, kuliah, kalau di hari-hari kerja atau hari-hari sekolah, work days, weekdays kayak gini, kalian bakal tetap ikut nobar atau kalian bakal nonton sendiri dari rumah, atau bahkan karena jam-jamnya mungkin ada yang dini hari gitu ya, kalian bakal gak nonton terus ngelihat hasilnya aja dari website-website apa gimana nih teman Pro 2? Kiki kepo nih jadinya. Jadi boleh ya kalian join di Lapor Pro 2 malam hari ini, langsung aja ke Instagram kita tentunya di @rri_pro2sintang, boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741 atau komen-komen aja tentunya di aplikasi RRI digital kalian. Dan jangan lupa juga, kalian juga tentunya bisa banget ya request-request lagu atau mau titip-titip salam.

Langsung aja kasih tahu kita juga ke Instagram story kita, nantinya bakal up ya di @rri_pro2sintang tadi, ke WhatsApp kita ataupun di aplikasi RRI Digital kalian.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di sini ya. Dan di malam hari ini di Lapor Pro 2, tadi udah Kiki spill ya pertanyaannya ke ruang dengar kamu. Hari kerja gini, kalian bakal tetap ikut nobar pildun di luar atau nonton di rumah aja nih teman Pro 2? Atau bahkan gak nonton sama sekali mungkin ya, cukup update dari statistik-statistiknya aja. Boleh banget kasih tau ke Kiki ya teman Pro 2. Sekali lagi Kiki ingatkan, kalian bisa banget juga join dan juga sekaligus request-request lagu ya teman Pro 2 tentunya ke Instagram kita langsung aja ya di @rri_pro2sintang. Di situ udah ada Instagram story kita yang paling akhir ya tentang di Lapor Pro 2 ini. Kalian bisa langsung aja komen di question box kita, atau bisa juga ya via DM Instagram kita, atau boleh juga ya tentunya kalian kalau mau join via WhatsApp kita di 0857504741, atau bisa juga tentunya komen di aplikasi RRI digital kalian. Oke, di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah join ya di malam hari ini ya. Udah komen-komen sekaligus request lagu juga ya. Di sini ada teman Pro 2. Ini kalau Kiki lihat ya, kebanyakan pada bilangnya nonton di rumah aja nih. Kenapa nih? Berarti rumahnya rame nih ya yang nonton juga, nonton sekeluarga kali ya. Mending nobar sekeluarga daripada nobar di luar. Apakah seperti itu? Ya gak apa-apa juga sih ya, kalau nobar di rumah kan lebih enak juga ya. Mungkin lebih nyaman, terus kayak bisa bareng keluarga gitu ya, saudara, semuanya bisa nobar bareng gitu ya. Dan juga di sini udah di request lagu dari Mesahira ya, dengan Merindu Lagi. Oke, Kiki udah siapkan lagunya. Di sini juga ada teman Pro 2 lainnya yang request lagu NPD, Sempurnanya Aku. Oke deh, siap ya. Oke, bakal Kiki puterin juga setelahnya. Dan juga teman Pro 2, setelah ini kalian tentunya masih bisa banget join ya. Kiki ingatkan, langsung aja ke Instagram, ke WhatsApp kita, atau komen aja di aplikasi RRI digital kalian ya.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 di Lapor Pro 2 ya. Kita masih dengan pertanyaan yang tadi Kiki udah lemparkan. Udah Kiki sampaikan ya tadi pertanyaannya. Kalian di hari-hari kerja gini nih, kalau nonton Piala Dunia, bakal tetap ikut nobar pildun di luar apa nonton dari rumah aja nih teman Pro 2 ya? Dan di sini udah ada teman Pro 2 lainnya yang join di malam hari ini. Oke, jadi ini teman Pro 2 lainnya yang katanya nontonnya tetap di rumah aja nih ya, dan juga request lagu Fajar Nur di malam ini, Salah Apa Aku. Oke, jadi kayaknya lagunya nih belum masuk nih ya ke songbank kita, bakal kita putarkan lagu Fajar Nur lainnya buat kamu di malam hari ini. Di sini juga udah ada teman Pro 2 lainnya yang katanya ikut nobar barengan temen. Oke, biar lebih berasa kali ya euforianya ya, teman Pro 2. Oke deh. Dan juga teman Pro 2, thank you banget buat kalian yang udah join di malam hari ini ya. Udah ngasih tahu Kiki juga nih malam hari ini kalian lebih prefer, lebih pilih nonton Pildun di rumah aja atau di luar nih ya. Oke. Dan juga Kiki bakal langsung aja puterin ya lagu requestan dari kalian juga di malam hari ini. Sekali lagi thank you buat kalian yang udah join. Setelah ini di pukul 22 tentunya Kiki juga masih bakal temani kamu. Oke, nanti di pukul 22 kita bakal masuk ke cerita penutup hari ya. Ke ruang dengar kamu bakal Kiki hadirkan kira-kira malam hari ini ada cerita apa ya. Nanti bakal Kiki ceritain ke ruang dengar kamu ya, pokoknya untuk temani overthinking kamu nih sebelum tidur, oke? Okay? So, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, itu ada kasar dari Sharla yang baru aja hadir di ruang dengar kamu ya, membuka cerita penutup hari kita di malam hari ini. Tentunya seperti biasa ya, cerita penutup hari kita yaitu cerita-cerita yang bakal kita bawain untuk temani overthinking kamu sebelum tidur ya, teman Prodo. Oke. Dan di malam hari ini, sebelum kita masuk ke cerita di malam hari ini ya teman Prodo, Kiki mau melakukan sesuatu yang agak berbeda. Jadi Kiki pengen kalian coba bayangin ya, coba deh bayangin kalau malam hari ini tiba-tiba kalian nemuin sebuah buku kosong ya. Jadi ada sebuah buku kosong yang diletakkan di hadapan kamu nih teman Prodo. Kemudian seseorang berkata, tulislah apa yang benar-benar sedang kamu rasakan. Gak ada yang bakal menghakimi. Nah, kira-kira apa nih yang bakal kalian tulis di buku kosong itu? Apa mungkin kalian bakal nulis tentang rasa lelah mungkinnya yang selama ini udah dipendam-pendam sendiri? Atau mungkin kalian mau nulis tentang pekerjaan apapun itu yang kalian kerjakan saat ini yang sebenarnya udah gak membuat kalian merasa cukup atau bahkan bahagia lagi. Atau mungkin juga tentang senyuman yang setiap hari kamu pakai di wajah kamu nih teman-teman Prodo, walaupun dalam hati sebenarnya kamu tuh lagi gak baik-baik aja. Nah, jadi ya, malam hari ini nih teman Prodo, kita bakal mengikuti ya, Kiki bakal memperkenalkan kepada kalian ya sebuah novel yang berjudul The Authenticity Project ya. Jadi project autentisitas gitu, kurang lebih kalau diterjemahkan ya. Nah, kisahnya ini ya teman Prodo itu dimulai dari seorang pria tua namanya Julian. Nah, kalau dari luar ya, hidupnya Julian ini kalau dilihat orang-orang tuh kayak tenang aja. Julian ini punya toko alat tulis ya. Tokonya tuh gak gede, toko kecil aja. Dan setiap hari Julian ini selalu menyapa pelanggannya. Setiap hari istilahnya ya jaga toko gitu ya, bekerja di tokonya. Lalu ya dia balik lagi ke rumah. Tapi jauh dalam diri Julian ya teman Prodo, ada satu perasaan yang ternyata selama ini terus-menerus mengendap dalam dirinya, yaitu kesepian. Nah, suatu hari Julian ini membeli sebuah buku tulis kosong. Dan di halaman pertamanya dia menuliskan kisah hidupnya seperti apa. Tapi kisah yang dituliskan ini sebenarnya bukan versi yang orang-orang lihat ya, yang kayak ya udah hidupnya tenang-tenang aja gitu ya, logo-logo aja ya, cuma jaga toko, pergi jaga toko, pulang gitu ya. Kayak gitu. Dia justru mempunyai ya versi yang selama ini dia simpan sendiri. Dan setelah itu, setelah dia menuliskan kisah hidupnya tadi ya dalam buku kosong itu, dia tinggalkanlah buku itu begitu aja di sebuah kafe. Dia gak tahu siapa yang bakal nemuin buku itu. Dia cuma berharap seseorang akan berani untuk melakukan hal yang sama.

0: Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Oke teman Perodo, kita masih membahas cerita yang datang dari novel berjudul The Authenticity Project ya. Jadi seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, Julian ini menulis tentang kehidupannya ya, kehidupan selain kehidupannya yang orang-orang mungkin gak banyak tahu. Dan dia meninggalkan buku itu di sebuah kafe. Oke, jadi dikatakan ya teman Pro 2, buku itu kemudian berpindah-pindah tangan. Dibaca oleh seorang perempuan yang tampak selalu ceria. Kemudian dari perempuan itu dibaca oleh seorang pria yang katanya karirnya ini terlihat sempurna gitu ya. Dari dua orang itu kemudian buku ini berpindah lagi ya ke orang-orang lain yang sebenarnya kalau secara sekilas ya tampaknya itu mereka menjalani kehidupan ya yang biasa aja, bahkan cenderung tanpa masalah. Tapi setiap kali ya mereka menulis di buku yang ditinggalkan oleh Julian tadi, satu hal menjadi makin jelas nih teman Produa, bahwa gak ada hidup yang sebenarnya benar-benar sesempurna yang dilihat oleh mata di luar ya. Orang yang kelihatannya percaya diri atau bahkan justru kayak wow paling percaya diri, ternyata bisa jadi mereka adalah orang-orang yang lagi merasa gagal. Orang yang mungkin kelihatannya selalu tersenyum, bisa jadi ternyata mereka adalah orang-orang yang udah lama nih merasa kesepian, merasa sendirian. Orang yang tiap hari sibuk kerja nih ya, atau biasanya kita kenal dengan istilah workaholic gitu ya, ternyata bahkan lupa nih, bisa jadi orang itu udah lupa bahkan kapan terakhir kali dia benar-benar bahagia. Nah kadang kita mungkin mengira kalau hanya kita aja nih yang lagi berjuang saat ini di dunia ini. Padahal ya teman-teman pro 2, bisa jadi nih ya, orang yang lagi duduk di sebelah kita pun mereka juga bisa jadi sedang menahan air mata dengan cara mereka sendiri. Tapi mungkin bedanya hanya satu, mereka bisa jadi lebih pandai dalam menyembunyikannya. Oke, kemudian ya teman Pro 2, makin banyak nih seiring berjalannya waktu, makin banyak nih ya dikatakan orang-orang yang menulis cerita mereka masing-masing di buku itu. Dan semakin juga mereka menyadari nih ya, bahwa selama ini ternyata mereka kayaknya terlalu sibuk nih ya untuk menjadi sosok yang diharapkan oleh orang lain. Mereka selalu ingin terlihat kuat, selalu ingin terlihat sukses, selalu ingin terlihat bahagia. Padahal ya jauh dalam hati mereka juga ya mereka juga pengen diterima apa adanya. Jadi novel The Authenticity Project ini ya teman Pro 2, sebenarnya tuh ceritanya gak menawarkan cerita atau kisah dari hidup yang tiba-tiba berubah jadi indah gitu ya. Tipikal cerita yang kayak oh dimulai tentang kisah orang yang lagi berada di bawah at their lowest point, terus tahu-tahu hidupnya bakal berubah 360 derajat jadi kisah yang indah gitu. Gak kayak gitu teman Pro 2. Masalah mereka itu tetap ada. Kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu juga ya tentunya gak tiba-tiba hilang aja. Tapi ada sesuatu yang berubah, yaitu ketika seseorang akhirnya jujur nih pada diri mereka sendiri. Dan mereka gak lagi menghabiskan tenaga untuk berpura-pura. Nah mungkin nih ya teman Pro 2, itulah awal dari sebuah kehidupan yang bisa dibilang lebih ringan ya. Karena ya kadang mungkin sadar atau enggak, mungkin kalian merasakan juga atau enggak, tapi kadang tuh ya overthinking itu bukan muncul karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita aja yang kelamaan menyimpan semua masalah-masalah kecil itu sendirian.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Kiki di sini ya. Tadi kita udah mengikuti sedikit ya. Kiki udah spill sedikit gimana cerita tentang novel The Authenticity Project ini. Jadi ya, teman Pro 2, memang kita hidup di zaman dimana semua orang seakan-akan berlomba-lomba nih ya, menunjukkan bagian yang terbaik dari hidupnya. Mungkin sering kita lihat orang-orang di sekitar kita atau di sosial media kita berusaha untuk menunjukkan foto terbaiknya, bahkan pencapaian terbaik mereka atau kabar terbaik mereka. Nah, sampai-sampai ya, kadang kita bisa jadi lupa nih bahwa menjadi manusia itu berarti kita juga punya hari-hari yang berantakan. Hari di mana kita merasa ragu, atau hari di mana kita lagi ngerasa lelah, atau bahkan hari di mana kita lagi merasa stuck, nggak tahu mau ngelangkah kemana. Dan semua itu sebenarnya nggak membuat kita gagal ya, teman Pro 2. Kalau kamu nih yang masih setia stay tune malam hari ini barengan sama Kiki, kalau kamu malam hari ini lagi ngerasa kayak banyak banget yang dipikul, banyak hal yang mungkin rasanya lagi kamu pikul sendirian, Kiki harap semoga kamu gak terus memaksa diri kamu untuk terlihat baik-baik aja ya. Karena ya, teman Pro 2, gak ada yang salah kok dengan mengakui kalau kita lagi lelah. Justru dari kejujuran-kejujuran itulah ya, seringkali muncul juga keberanian untuk memulai lagi dari awal. Jadi malam hari ini, sebelum tidur, mungkin kita gak perlu lagi deh bertanya-tanya apakah hidup kita udah sempurna. Cukup aja kita tanya malam hari ini ke diri sendiri, apakah hari ini aku udah cukup jujur sama diri aku sendiri? Coba kalian tanyain itu dulu sama diri kalian sendiri di malam hari ini. Siapa tahu ya, siapa tahu dari jawaban sederhana dari pertanyaan itu, ya apa yang kamu rasakan di esok hari juga rasanya bakal jadi sedikit lebih ringan. Oke, so itu tadi ya teman perdua kisahnya yang udah kita ikuti dari Juliet ya, di sebuah novel berjudul The Authenticity Project ini, teman Pro 2. Dan Kiki ucapkan selamat beristirahat buat kalian semua, teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Thank you banget buat kalian semua yang masih setia stay tune ya barengan sama kita. Kiki harap di besok hari ya, pagi nanti, kamu juga gak perlu berusaha untuk menjadi siapa-siapa lagi. Gak perlu berusaha untuk menjadi orang lain atau diri yang lain selain diri kamu sendiri. Dan selain ini juga bakal hadir tentunya Just Music ya, teman Pro 2, ke ruang dengar kamu buat temani waktu kamu sebelum tidur ya. Sekali lagi selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah. Buat kalian yang mungkin mau nobar nih malam nanti, ya Kiki ucapkan have fun ya buat kalian semua. Dan tetap stay tune barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca.
2: Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, tempat Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026 dari Jalan YC Faurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tamu Pro 2 di Pancar Luaska melalui Jalan YC Fangurai, Baning Kota Sintang di Pro 2. Pagi ini edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Menemani kamu bersama dengan aku Rudiamani di pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 dengan berbagai program dan segmen menarik tentunya akan kami hadirkan dan kami sajikan menemani kamu beraktivitas pagi ini. Di antara pukul 5 hingga pukul 6 menemani teman Pro 2 untuk segmen Jazz Music Pro 2. Update informasi terkini akan hadir menyapa kamu tepat pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen Viral Moment ya, menyapa kamu setelah Info Pro 2 hingga pukul 7. Di pukul 7 tepat ada segmen lagu pilihan kamu berdurasi singkat, hadir menyapa kalian hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Tips pagi di Hits in the Morning hingga pukul 8. Setelah itu ada Hari Ini Dalam Sejarah pukul 8 hingga pukul 9 di spesial Hari Ini tanggal 30 Juni 2026. Setelah itu pukul 9 hingga pukul 10 segmen Asta Cita Kita ya, Asta Cita Kita hari ini akan menyapa kamu di Pro 2 tepat pukul 9 nanti. Mari awali pagi dengan selalu syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agenda kegiatan dan planning kalian ya di hari ini, semoga kiranya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun ya. Walaupun memang kadang kalau kita melihat dari perkiraan ya, diperkirakan akan terjadi hujan ringan, namun semoga saja tidak mengganggu berbagai plan ataupun agenda-agenda penting teman Pro 2 semuanya. Jadi tak lupa juga mungkin ada teman kita, saudara kita, ada talang kita, keluarga kita yang kita cintai yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Yang sehat juga penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian teman Pro 2. Baiklah, mengawali segmen kita pagi ini Jazz Music hadir menyapa kamu hingga pukul 6 nanti. Jadi tetap sama kami ya di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, salah satu prinsip akidah Islam adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Dia jugalah yang menciptakan seluruh perbuatan kita dan menampakkannya dari tiada menjadi ada. Diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asyai minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallahu ta'ala." Tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun benda dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Benda yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah benda adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran kecil maupun besar. Jadi, wajib diyakini bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud yang awalnya tiada lalu ada, baik benda maupun perbuatan-perbuatannya, yang baik maupun yang buruk, semua itu adanya karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yakni Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak dapat menciptakan apapun. Kita bukanlah pencipta jasad kita. Kita juga bukanlah pencipta perbuatan-perbuatan kita. Kita dan perbuatan-perbuatan kita adalah ciptaan dari Allah. Maka teman-teman, pendengar Pro 2, dalam hal ini, tidak ada perbuatan, tidak ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari itu artinya yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiar. Seperti makan, minum, sholat, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ikhtiari, yang terjadi tanpa kehendak dan ikhtiar. Seperti menggigil karena kedinginan. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah menjelaskan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa sholatnya seorang hamba, sembelihannya yang ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti kurban, hidup dan matinya adalah milik Allah dan ciptaannya. Tidak ada selainnya yang menyekutui dalam hal itu. Nah, melalui ayat ini, teman-teman, Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam hal status diciptakan oleh Allah, tidak ada bedanya antara perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiari, yang dilakukan dengan kehendak dan ikhtiarnya, seperti sholat dan menyembelih hewan, maupun sesuatu yang menjadi sifat hamba yang terjadi bukan kehendaknya seperti hidup dan mati. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Max.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu pukul 6 pagi ini. Kembali menyapa teman Pro 2 dengan berbagai informasi, termasuk untuk segmen Info Pro 2. Informasi pertama pagi ini, Timnas Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Jerman pada babak pertama laga babak 32 besar Piala Dunia 2026. Julio Enrico menjadi pembeda lewat golnya menjelang turun minum di Bosta Stadium pada Selasa dini hari. Peluit awal bunyikan, Jerman langsung mendominasi penguasaan bola dan mengurung pertahanan Paraguay. Tim asuhan Julian Nagelsmann terus menekan pertahanan Paraguay melalui kombinasi serangan Kai Havertz, Dennis Undavs, Leroy Sané, dan Florian Rich. Meski menguasai jalannya pertandingan di Minecraft, kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Paraguay tampil disiplin dengan pertahanan yang rapat dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengancam gawang dari Manuel Neuer.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, model manajemen pengumpulan royalti musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN menjadi rujukan untuk diimplementasikan di Malaysia. Persatuan Karyawan Malaysia yang merupakan wadah para penggiat seni negeri jiran melalui rapat anggota tahunan organisasi itu menyatakan meminta pemerintah Malaysia untuk mengambil alih kendali atas mekanisme pengumpulan tepatnya dan pendistribusian royalti musik layaknya dilakukan di Indonesia melalui LMKN. Ada komentar dari Presiden Karyawan, ya Presiden Karyawan tepatnya Freddy Fernandes dalam pernyataannya mengatakan Indonesia telah mendirikan sebuah badan bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN yang mengelola seluruh pengumpulan royalti performa publik ataupun performing rights secara efisien dan transparan. Menurutnya saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Malaysia untuk mengimplementasikan hal serupa untuk memperbaharui kerangka kerja pengumpulan dan pendistribusian royalti musik dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Katy Perry menyampaikan permohonan maaf kepada puluhan ribu penggemarnya setelah penampilannya sebagai headliner festival musik Weser Boutique di Belgia akhir pekan lalu terpaksa dibatalkan setelah muncul peringatan cuaca buruk yang ekstrim. Penyanyi berusia 41 tahun itu semula dijadwalkan menjadi bintang utama pada puncak festival yang digelar di Festival Park Weser. Namun, pihak penyelenggara mengambil keputusan cepat untuk mengakhiri acara lebih awal dalam demi menghindari potensi bahaya dari ancaman badai petir yang hebat. Pihak penyelenggara menegaskan festival harus diselesaikan segera setelah penampilan Pitbull. Langkah evakuasi dini ini diambil guna memastikan seluruh pengunjung dapat meninggalkan lokasi dengan aman, tertib, dan tenang.

0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya, Viral Moment. Sesaat lagi, tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

suraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu.

0: Ada lagu dari miliknya Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Dan tak lupa juga ucapkan selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya ya. Selamat bersiap-siap untuk kamu yang ingin begitu ya, sebentar lagi tepatnya berangkat kerja ya. Jadi jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan lambat-lambat juga teman-teman ya, karena aku tadi habis keluar dari ke aula, bukan ke aula ya, ke depan deh ya, ke halaman depan. Oh, udah mulai gerimis, sendu-sendu gitu cuacanya, tapi ya gak terlalu parah juga. Cuman kalau misal kamu terlalu berleha ataupun terlalu santai lalu mepet banget ke kantor, khawatirnya hujan. Jadi penting untuk antisipasi itu ya. Kalau misal dari rumah ke kantor gak terlalu jauh, mungkin aman, tapi kalau agak jauh gitu ya, terus juga melewati beberapa kawasan ataupun rute jalan yang padat, nah dimungkinkan ya, diperkirakan bakalan lambat nanti nyampenya, karena pertama macet gitu ya, padat gitu ya, habis itu hujan lagi, wah yang ada tuh nanti kamu gak ganteng, gak cantik nyampe kantornya teman-teman ya. Viral momen kali ini kita bakal kasih info ini tentang momen penari difabel dengan kursi roda yang ikut mencuri perhatian dalam pesta kesenian Bali ya. Tampil sebagai bagian dari duta Kabupaten Badung dengan mengusung tema Atma Karti Jiwa Sida Parisuda. Penampilan tahun ini mengajak masyarakat untuk memuliakan jiwa yang suci dari dan paripurna. Kehadiran para penari difabel terasa selaras dengan semangat tersebut, sekaligus menjadi pengingat bahwa seni adalah nilai semua orang. Seni adalah milik semua orang. Festival budaya yang berlangsung hingga 11 Juli 2026 ini melibatkan lebih dari 20 ribu seniman dalam berbagai pertunjukan dan pameran seni. Kisah cinta kita. Beragam komentar dari warganet yang mengomentari video ini, di mana ada yang komentar seperti @d.kurniawati_ ya, ini mengatakan dalam komentarnya, jangan menyerah dengan kekuranganmu. Kekuranganmu adalah amunisi paling dahsyat untuk menggali kelebihan di dalam dirimu. Kamu hebat.
1: Digital.
0: Gitu ya. Habis itu juga beragam komentar lainnya, kayak misal kamu hebat, hebat dan top pokoknya untuk para penarinya. Ada juga komentar dari Dina Chandra Honda Patia, juga komentar jika ia ya mengomentari kesalutannya terhadap para penari disabilitas ya. Luar biasa, salut banget, meski ada keterbatasan tapi punya keahlian yang enggak semua orang bisa miliki. Nanti kita akan share lagi beberapa informasi viral lainnya akan kita hadirkan menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Tetap bersama kami di 90,7.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

teman pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Terkadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita nggak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi, siapin mental ya untuk hal-hal yang nggak terduga itu.

0: Okay, sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa, kita kasih informasi yang lagi rame juga nih di hari ini, teman-teman ya. Kira-kira apalagi nih berita yang lagi viral di hari ini ya. Dalam beberapa hari terakhir, termasuk juga di kemarin ya, tanggal 29 nih, ada yang lagi rame juga tentang aksi balap liar gerombolan pengendara motor terjadi di Jalan Layang Nontol di Jakarta ya. Pihak kepolisian bergerak melakukan penyidikan. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah pemotor berada di JLNT Antasari. Mereka tampak bersiap ya untuk start melakukan balapan hingga lebih tepatnya ya, ini hingga menutup badan begitu ya, badan jalan begitu ya. Kemudian juga selain itu membuat mobil juga kesulitan untuk melewati. Merasa geram, pengemudi Mitsubishi Expander ini tampak menghadang pemotor dan menegur mereka. Dihubungi terpisah ya, ada juga dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyebut jika pihak mereka sudah menelusuri informasi tersebut dan polisi akan menindak pemotor yang melakukan balapan liar di Jalan Antasari. Ia menyebut jika pihak mereka akan mengevaluasi penggunaan jalan atau JLNT Antasari pada malam hari, termasuk kemungkinan buka tutup untuk mencegah hal serupa terjadi. Namun demikian, ia meminta masyarakat untuk aktif melapor jika mendapati adanya balap liar di Jalan Antasari ya, dan pihak kepolisian ya akan melakukan penindakan. Kita nggak jauh-jauh teman-teman ya, di Sintang aja masih ini masih ada. Kalau kamu lihat di beberapa video terakhir, memang ada beberapa aksi-aksi ya, anak-anak muda begitu ya, siapapun itu begitu ya, mulai melakukan aksi balap liar di beberapa ruas jalan utama di pusat kota, walaupun juga kadang-kadang akhirnya viral begitu ya, viral kemudian juga akhirnya viral juga tuh, mereka ada yang ditangkap begitu ya, disuruh dorong motornya, ada tuh, coba kamu lihat lagi, ada banyak beberapa video-video teman-teman ya. Tapi setelah itu berakhir ya, ada lagi nanti ya. Jadi maka dari itu ya, kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna jalan ya, tetap selalu berhati-hati. Kalau kita sudah hati-hati, kadang-kadang dari beberapa kondisi kita udah hati-hati banget nih, tetap aja kena ya, cuman ya tetap harus waspada untuk teman produknya semuanya.
1: Teman produknya pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagu dari miliknya Raisa dengan It's Okay Not Be Okay ya. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di cuaca kota Sintang yang sendu ya. Iya, cuaca kota Sintang yang sendu plus gitu ya. Di ditemani dengan rintik-rintik hujan kita pagi ini. Ya, pukul 9, maksudnya pukul 9 belum ya, belum, jam 8 juga belum. Jam 7 sesaat lagi kita akan teman kamu di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu pagi.